0: 91,7 FM RRI Permat Penggulu Suara Budaya Bengkulu. Adik sana masa mau pakai cerita di perindo pagi kok. Jadi adik sana bangun pagi kok, Senin pagi. Apalagi kita setelah melewati hari-hari yang pernah kita lalui adik sana yo. Nah itu kita perlu satu hal adik sana, mengucapkan terima kasih yo kepada semua hal yang telah kita dalami, hal yang pernah kita rasakan, pernah kita lewati yo. Karena terima kasih hari sana merupakan bentuk penghargaan sederhana yang memiliki makna besar dalam kehidupan kita. Meskipun sering dianggap sebagai hal kecil, kebiasaan kau mampu menciptakan suasana lebih hangat hari sana. Apalagi ketika kita mengucapkan terima kasih dengan orang lain, jadi pacaknya bisa mempererat hubungan, menunjukkan sikap saling menghargai juga dalam berbagai situasi. Penelitian dilakukan oleh peneliti dari University of California, Davis di Amerika Serikat, dan dipublikasikan dalam The Journal of Positive Psychology menunjukkan bahwa mengungkapkan rasa syukur melalui ucapan terima kasih dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial, memperkuat ikatan emosional, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologi seseorang. Jadi ucapan terima kasih dapat diberikan kepada siapa saja di sana yang telah memberikan bantuan atau perhatian, baik anggota keluarga, teman, rekan kerja maupun orang yang baru kita kenal. Nah, selain ucapan, rasa terima kasih juga dapat diwujudkan melalui sikap yang sopan dan tindakan yang tulus. Menghargai waktu, perhatian dan juga bantuan orang lain merupakan bentuk penghormatan yang memperkuat hubungan antar sesama. Dengan membiasakan mengucapkan terima kasih, hubungan sosial dapat terjalin dengan lebih erat dan penuh rasa saling menghargai. Kebiasaan sederhana ini memberikan dampak positif yang besar dalam menciptakan lingkungan yang ramah, harmonis, dan penuh kepedulian. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ahmad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

91,7 FM RR 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana yang lagi di jalan, yang mungkin sudah mulai pengen berangkat kerja, tetap adik sana yuk hati-hati, tetap patuhi peraturan rambu lalu lintas yang berlaku adik sana. Dan juga untuk ya pastikan semua perlengkapan berkendara di sana kok lengkap, seperti helm, SIM, STNK. Nah, mungkin ketika di sana teringat kok hari kok ada pajak motor ataupun mobil, mungkin pajak kendaraan bermotor yang ada di sana kelupaan untuk membayar atau belum membayar kewajibannya. Nah, karena semoga misal masih ada untuk pemutihan di sana, manfaatkanlah ya toh, daripada kita membayar denda yang nominalnya lumayan tapi itu keharusan di sana ya. Daripada nanti di jalan ada kenapa-napa dengan motornya, ada mungkin ada ketika ada polisi melakukan pemeriksaan jadi kena, kan jadi bertambah lagi biaya. Jadi mumpung ada momen pemutihan pajak kendaraan bermotor, manfaatkan dengan maksimal di sana ya. Tinggal membayar pokoknya aja, enggak pakai dendanya. Jadi di perempatan Simpang Skip ke hari ini ada sana pagi ini pukul 7.27 sudah terpantau ramai lancar. Jadi tetap hati-hati adik sana segalanya yang lagi di jalan, biar selamat sampai tujuan untuk kerja maupun beraktivitas. Jalan-jalan ke kampung rawa. Benyamin orang. Nah, kalau ada pengarik di tanah patah adik sana yang mau sudah mampir pagi ke ya. Wes, selamat pagi Bang Riko. Jangan lupa untuk ngopi dulu, ngemil-ngemil dahulu ya untuk mengawali pagi kok. Yang mau putarin lagu Dulang Kuring dari Darso. Makasih. Sama-sama Bang Riko. Terima kasih juga Bang Riko. Sebagi ini sudah request. Jadi untuk lagunya ditunggu Bang Riko ya.

0: coba tebak, dia beli aku atau kamu?
1: Ya beli aku lah, aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
0: Aku.
2: Gemuk. Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Sonat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada senak Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Saifuddin, memberikan apresiasi kepada Civitas Man Insan Cendikia, Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah menghadirkan Mosaic English Training Center Kampung Inggris Pare sebagai mitra dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kemampuan bahasa Inggris melalui kegiatan English Camp tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Kakan Wil saat menerima kunjungan kerja Direktur Mosaic English Training Center Kampung Inggris Pare, Gunawan Adi Prasetya, yang didampingi Kepala Man IC Bengkulu Tengah Dr. Julita di kantor wilayah Kemenag Provinsi Bengkulu pada Kamis 6 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, Kakan Wil menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Man IC Bengkulu Tengah merupakan awal yang sangat baik dalam meningkatkan kompetensi peserta didik khususnya di bidang bahasa Inggris. Lebih lanjut, Kakan Wil mendorong seluruh madrasah aliyah negeri atau MAN di Provinsi Bengkulu untuk menyelenggarakan program serupa. Saya pun berharap MAN IC Bengkulu Tengah dapat menjadi pilot proyek dalam pengembangan kreativitas, kemampuan berbahasa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan madrasah. Kabar berikutnya, hari senak BPS Provinsi Bengkulu telah melaksanakan audiensi sekaligus pendataan sensus ekonomi kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut, yang dimana audiensi ini menjadi bagian dari pelaksanaan sensus ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS guna memperoleh data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Tim sensus dari BPS Provinsi Bengkulu dipimpin langsung oleh Kabak Umum BPS Provinsi Bengkulu Sahranuddin melakukan wawancara secara langsung kepada Kakan Wil Kemenag Provinsi Bengkulu sesuai dengan instrumen pendataan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, ia berharap dengan partisipasi seluruh elemen masyarakat, hasil dari sensus ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakannya lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 8 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Perindo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Kalau sana banyak ya dari kita percaya bahwa minum kok saat makan dapat mengencerkan asam lambung sehingga mengganggu proses pencernaan ada sana. Akibatnya tidak sedikit yang sengaja menunda minum hingga 30 menit setelah selesai makan karena khawatir makanan tidak tercerna dengan baik. Nah, di sana ternyata anggapan kok hanya mitos. Menurut Dr. Diana F. Suganda, spesialis gizi klinik, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa minum air saat makan dapat merusak atau menghambat proses pencernaan. Lambung di sana memiliki kemampuan menyesuaikan produksi asam lambung dan enzim pencernaan sesuai kebutuhan tubuh. Kehadiran air minum saat makan tidak akan membuat sistem pencernaan berhenti bekerja atau kehilangan kemampuannya mencerna makanan. Sebaliknya, dengan air putih di sana justru dapat membantu melembutkan makanan sehingga lebih mudah dikunyah, ditelan, dan juga diproses dalam saluran pencernaan. Hal ini dapat mendukung perjalanan makanan menuju lambung dan usus menjadi lebih lancar. Meski demikian, ada sana jumlah air yang diminum tetap perlu diperhatikan. Pada sebagian orang, mengkonsumsi air dalam jumlah terlalu banyak saat makan dapat membuat perut terasa lebih penuh, lebih pegah, atau bisa jadi kurang nyaman. Karena itu, minumlah secukupnya sesuai rasa haus dan kebutuhan tubuh. Tidak ada aturan medis yang mengharuskan seseorang menunggu 30 menit setelah makan sebelum boleh minum air. Menjaga kecukupan cairan setiap hari jauh lebih penting daripada mengikuti mitos yang belum terbukti secara ilmiah. Jadi tidak perlu takut saat minum saat makan asalkan dilakukan dalam jumlah yang wajar dan lebih mengutamakan air putih sebagai pilihan utama untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi kalau info lebih lengkapnya bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Masih pukul waktu 8.19 di sana ya. Nanti pukul 9 kita akan mendengarkan program Kece gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.
1: Perempat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

Nah, di sini kita kali ini membahas tentang daun pepaya di sana. Ayo, daun yang dari pepaya itu dikenal sebagai sayuran yang kaya akan vitamin, mineral dan juga serat. Namun di sana yang terkenal adalah rasa pahitnya yang sering membuat sebagian orang enggan mengkonsumsinya. Jadi dilansir dari laman dapur mami.com, di sana salah satu cara mengurangi rasa pahit adalah dengan merebus daun pepaya bersama sedikit garam. Proses tersebut membantu mengurangi getah yang menjadi salah satu penyebab rasa pahit. Sebagian masyarakat juga menambahkan beberapa lembar daun jambu biji saat merebus daun pepaya. Cara tradisional ini dipercaya mampu membantu mengurangi rasa pahit tanpa menghilangkan kandungan gizinya. Setelah direbus, daun pepaya sebaiknya langsung ditiriskan dan dibilas menggunakan air bersih. Langkah tersebut membantu menghentikan proses pemasakan agar teksturnya tetap segar. Daun pepaya dapat diolah menjadi berbagai menu seperti tumis, gulai, urap, atau campuran ikan teri dan sambal. Penambahan bumbu rempah yang tepat akan membuat rasanya semakin nikmat. Dengan beberapa teknik memasak yang tepat di sana, daun pepaya dapat menjadi hidangan sehat bagi keluarga. Sayuran ini membuktikan bahwa makanan bergizi juga dapat diolah menjadi menu yang sehat dan kaya manfaat. Info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga di rri digital.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana meski penyaluran bantuan pangan sempat tertunda, Bulog Bengkulu telah memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli akan dimulai pada pertengahan bulan Agustus 2026. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara Fanto Yudhistira menjelaskan pada alokasi tertentu, jumlah penerima bantuan pangan mengalami peningkatan. Sebelumnya alokasi berjumlah 36.888 penerima manfaat, namun kini bertambah menjadi 38.835 penerima manfaat. Berbeda dengan penyalurannya sebelumnya, bantuan pangan periode bulan Juli hingga bulan September tahun ini tidak lagi dilengkapi dengan minyak goreng. Seluruh bantuan yang diterima masyarakat hanya berupa beras. Meski demikian, Bulog memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara. Kabar berikutnya, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara mencatat pada tahun 2006 sudah ada 55 kasus demam berdarah dengue atau DBD yang telah terjadi. Jumlah tersebut berdasarkan data periode bulan Januari hingga akhir bulan Juni. Jumlah kasus DBD tersebut masih tergolong terkendali, meskipun begitu, masyarakat diminta untuk tidak menganggap sepele penyakit DBD. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Bintoro Wahyudi, menjelaskan, dari total kasus yang tercatat tersebut, penyebab DBD didominasi oleh dua wilayah, yakni wilayah SP 3 Ketahunan Kecamatan Arga Makmur. Nyamuk DBD sangat menyukai air bersih yang tergenang di ember bekas, kaleng bekas, botol bekas, bak mandi, dispenser, ataupun vas bunga. Tempat genangan air tersebut menjadi sumber berkembang biak jentik nyamuk hingga menjadi dewasa. Maka dari itu, masyarakat diimbau secara rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri. Dengan rutin menguras bak mandi atau penampungan air, menutup tempat penampungan air, membuang kaleng, botol, atau ember bekas, serta menabur bubuk abate pada bak mandi dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download Kajari Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ada sana kita akan mengikuti program kecek kita dengan tema berlomba, berbudaya, dan berjaya bersama.

0: Kak tuh di sana ketemu lagi kita di Berendo pagi di Kece Kito hari Iko yo, dan hari Iko spesial nian kita di temanya berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Nah mungkin di sana bertanya apa kok Gempara kok kan? Nah kalau kita kupas-kupasnya pokoknya. Nah pagi Iko lah ada dua narasumber ganteng-ganteng masih muda di sana yo, anak-anak Bengkulu yang insya Allah Iko berprestasi, amin. Langsung aja kita kenalan, dak ada namanya Bang Fajri. Halo Bang Fajri.
1: Halo.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Nah Bang Fajri ini ketua dak Bang, ketua pelaksana Gempara.
1: Iya.
0: Betul. Nah satu lagi ada Bang Nafis.
2: Ya Bang Nafis.
0: Bang Nafis. Sehat
2: Bang? Dang Nafis dipanggil.
0: Oh Dang Nafis ya. Sehat Dang?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah Dang Nafis kok ketum ya? Ketum Imakip.
2: Yo, kebetulan tahun Iko kan.
0: UIN ya. UIN. Nah dari jadi dua-duanya kok dari UIN segalo.
1: Yo. Nah, segalo dari UIN.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yo. Pagi-pagi kok tidak ngantuk kan tapi?
2: Aman bang.
1: Aman.
0: Aman. Aman. Langopi dah. Nah, jadi untuk di sana, yo di pagi hari kok Riri ngajak untuk bergabung di interaksinya. Aduh di WA di 0811 7816 544 dan juga di telepon kita di 0736 7321 994. Dan juga siaran kita bisa didengari di RRI Digital serta juga di rri.co.id dan juga di sana bisa simak, kita bisa tengok langsung di YouTube di RRI Bengkulu yo. Jadi lah gampang galo lah pacak nengok penyiarnya, lah pacak juga nengok narasumbernya yo. Jadi pagi kok kita langsung lah bahas dak semakin kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang.
0: Jadi kenal dulu dak Bang.
2: Dulu. Nah,
0: jadi apa tuh sebenarnya Gempara Bang?
2: Oh iya.
0: Ayo.
2: Boleh jadi, mungkin Bang Fajri sebagai ketua pelaksananya.
1: Okay. Jadi Gempara ini merupakan salah satu event kita dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan yang mengelolanya ini dari organisasi Ikatan Mahasiswa KIP. Nah, jadi awalnya ini mungkin kita kilas balik dulu.
0: Iya, sejarahnya.
1: Awalnya sejarahnya ini berasal dari keinginan mahasiswa untuk sama-sama berkompetisi. Selama ini kan Bengkulu terus yang pai kita keluar. Kemana-mana. Nah, adalah inisiatif dari pengurus sebelum kami. Mereka nih pengen ngadakan lomba. Jadi kali ini orang yang datang ke Bengkulu sekaligus upaya kita nak mengenalkan ikon Bengkulu. Nah, akhirnya
0: itu dari luar ya Bang ya?
1: Dari luar, dari tingkat nasional, berbagai macam provinsi datang ke Bengkulu. Nah, awal namanya tuh belum Gempara kak.
0: Apa tuh?
1: Namanya tuh Serah Dikipnas Semarak Raflesia Bidik Misi Kip Nasional. Karena dulu identitas kita nih kan Bengkulu
2: Raflesia
1: ini kan Raflesia. Nah akhirnya setelah berkembang akhirnya acaranya sukses di awal dua edisi namanya tetap Serah Dikipnas. Nah tahun lalu diubah jadi Gempara karena kita juga peralihan nama identitas kita jadi Bengkulu Merah Putih. Jadi kita sejalan dengan misinya dari Pak Gub, nah mengeluarkan identitas bahwasannya provinsi ini merah asal putih. Usul Merah Putih. Nah,
0: iya,
1: jadi kita buatlah namanya itu Gempara, Grand Event Merah Putih Nusantara.
0: Nah,
1: di tahun ini ada yang berbeda kak. Kalau tahun lalu kita fokus ke lomba keagamaan, ilmiah. Nah, tahun ini kita ada lomba kesenian.
0: Ada keseniannya.
1: Nah, ini juga misi kami mengenalkan bahwasannya Bengkulu nih kaya akan budaya juga. Nah, tidak cuma sebatas terkenal dengan bunga Raflesianya aja, tapi kita juga banyak budaya-budaya yang bisa kita kenalkan.
0: Cek itu. Yo, jadi Gempara ini sudah berapa lama, Bang?
2: Kalau jalannya iko event yang keempat, Mbak.
0: Keempat ya.
2: Yo, jadi event yang keempat itu tadi. Jadi selain dari tentang kompetisi, itu tadi salah satu tujuan kita pengen kasih tau lah ke orang-orang bahwa Bengkulu tuh bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan, tapi Bengkulu tuh di Sumatera.
0: Di mano?
2: Ah, itulah. Da. Jadi cak masalah juga kayak kami kan. Kapan kami orang Sulawesi kok? Kami pengen perkenalkan dengan segala adat budaya dan sejarah. Makanya nanti di salah satu rondo acara itu namanya field trip. Atau butuh kelak kami ajak keliling Bengkulu ke tempat-tempat sejarah Bengkulu. Ada benteng Inggris, ada rumah pengasingan Soekarno, ada masjid Jami Soekarno. Biar mereka lebih mendalami ternyata Bengkulu ini kaya dengan sejarah dan budayanya.
0: Oh, diajak keliling ya.
2: Keliling.
0: Termasuk ke tempat ala-ala musik mungkin. Gitu ya. Ini berapa lama sih?
1: Kegiatan kita itu dimulai dari, kalau untuk sekarang itu dari tanggal sekarang baru pembukaan.
0: Pembukaan
1: pendaftaran untuk di lomba kesenian masih jalan. Tapi kalau untuk lomba nasionalnya lah dem kita tutup. Jadi sekarang masih pembukaan lomba tingkat provinsi. Kita start kegiatan union di tanggal 1 sampai 1 tanggal
0: Agustus ini?
1: Iya, 1 di bulan Agustus sampai tanggal 5 di bulan Agustus.
0: Jadi pendaftaran dulu.
1: Pendaftaran.
0: Tapi pendaftaran ini bisa untuk umum?
1: Kita ada tingkatannya.
0: Ada tingkatannya.
1: Kalau nasional itu fokus ke kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia.
0: Gitu.
1: Kalau tingkat nasional, tapi kalau untuk tingkat provinsi itu ada lomba-lomba kesenian. Itu dibatasi dengan umur. Nah, jadi misalkan umurnya nih dari 14 tahun sampai 23 tahun.
0: Ada tingkatannya.
1: Jadi kita kalau yang kesenian ini kan target kita, apalagi kita ada lomba tari kreasi nih. Target kita bukan ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, tapi kita mengutamakan sanggar-sanggar yang ada di Bengkulu.
0: Gitu. Tapi tetap harus jalur mendaftar juga.
1: Jalur mendaftar juga.
0: Pendaftarannya tutup di tanggal
1: 28 Agustus.
0: Nah, jadi untuk adik sana da, yang ndak ikut buli, caranya cek mana tuh dang nengoki apa? Bisa daftar atau nengok informasinya di mana? Ataukah IG?
2: Jadi untuk adik sana segalonya dan sekaligus himbauan bagi seluruh sanggar-sanggar yang di mana kalian hari ini tempatnya juga berprestasi dan juga supaya kita bisa sama-sama mengenalkan budaya Bengkulu. Kawan-kawan boleh buka Instagram kami Imakip Winpas Bengkulu. Nah, jadi kawan adik sana segalonya boleh menghubungi atau boleh menghubungi melalui WA, ada nomornya 0831-6209-5138. Jadi masih kami buka sampai tanggal 28 Agustus. Itu himbauan untuk seluruh sanggar. Nah, biar kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Nah, cah itu ya menarik kok. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak muda ya. Mumpung masih muda. Berkreasi lah ya untuk membanggakan budaya kita. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya ada level-level tingkatannya ya, Bang, ya?
1: Ada.
0: Nanti kegiatannya apa aja tuh?
1: Kita pertama kali kegiatan itu ada lomba olahraga
0: itu.
1: Dulu kita pemanasan lah ibarat
0: kata.
1: Di tanggal 1 kita lomba olahraga, besok di tanggal 2 kebetulan tanggal 2 juga peserta-peserta nasional itu mulai datang. Nah, mereka akan menyaksikan lomba kesenian, termasuk ada tari kreasi, ada lomba solosong ini lagu-lagu Bengkulu ya, lagu-lagu ini. Kemudian
0: berarti tarian tuh tarian dari kita juga.
1: Iya, tarian kita juga. Kemudian ada juga lomba puisi. Nah, jadi finalis yang dari nasional ini dari luar provinsi Bengkulu, mereka datang, mereka juga bisa menyaksikan. Wah, ternyata ini Bengkulu. Ada berbagai macam hal-hal yang luar biasa ternyata. Nah, hari ketiga baru kita fokus ke lomba nasional.
0: Apa tuh?
1: Ada lomba esai, terus ada lomba infografis, ada lomba MTQ dan juga lomba da'i-da'iyah. Baru kita di hari keempat, tempatnya tanggal 4 Agustus, itu kita field trip seperti yang disampaikan sama Dang Napis tadi. Kita keliling-keliling Bengkulu.
0: Asik tuh ya, guys.
1: Kita juga berupaya untuk tidak cuma ngajak mereka jalan datang ke situ, tapi kita bakal ada nanti tim khusus yang menjelaskan ini namanya, misalkan kita lagi di Benteng Malboro, kita jelaskan Benteng Malboro dibangun tahun kapan, ini dulu tempat sebagai apa. Begitupun di tempat-tempat yang lain juga. Nah, hari kelimanya baru mereka pulang ke peserta finalis nasional pulang ke daerah mereka masing-masing.
0: Oke, ya. Jadi banyak yang dilombakan. Tapi kalau menurut Bang Nafis, ngapu sih penting untuk menyiapi unsur-unsur budaya mungkin di dalam festival ini?
2: Jadi kawan-kawan segalonyo, kami kula berapa kali kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanding lah ke beberapa tempat yang lain. Dan yo itu tadi ternyata kita kok di Bengkulu memang kayaknya lebih harus kuat lagi kerja sama kita supaya budaya kita lebih terkenal lebih luas. Makanya saya tuh kalau keluar selalu bawa ciri khas tuh
0: apa tuh?
2: Kayak kain, kain basure selalu kami pakai.
0: Oh, udah pakai kebek pala
2: gitu. Kebek pala kadang juga.
0: Oh, gitu.
2: Nah, makanya selama lomba tuh banyak orang nanyo kan kok apu iko ko beda dewe kan ngapa ada bungunya ada tulisan Arabnya kami sampaikan aiko lah namanya basure tadi kayaknya pas tobo ke siko kan mereka cuma nengok sekilas. Nah di siko lah kami pengen mereka benar-benar paham dan tahu bahwa Bengkulu ko ternyata ada yang lebih banyak dan lebih keren juga loh. Jadi bukan cuma basure tapi mungkin pengen belajar mungkin makanan kita, mungkin juga toko-toko Bengkulu yang ternyata juga ada dalam sejarah kita. Nah itulah kenapa menurut kami, Gempara ko bukan cuma ajang kita dalam perlombaan. Tapi Gempara iko juga ajang kita untuk membanggakan daerah kita sendiri. Betul. Di tanah Bengkulu, tapi di kacamata nasional. Nah, jadi kayak itu.
0: Luar biasa, udah. Jadi benar-benar mendukung dak bang, selain berlomba, ada juga pelestari budayanya, yo kan, berarti harus tetap mengikutin prosedur-prosedur yang ada di Gempara ya tentunya. Nah kalau untuk di sana yang nda berinteraksi di pagi hari ko bisa di WA atau juga di telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA kita di 0811-7816-544. Lah sedikit kita buka yo lah jelas juga Gempara ini seperti apa yo kan, tapi masih panjang juga yang nak digali ya kan. Nah di intip-intip di WA lah ado bang yang WA ko ado Rian.
2: Ah boleh itu.
0: Ado Rian di mana ini? Subur Dewa. Assalamualaikum. Inga donga, saya nak tanyo untuk bisa ikut lomba Gempara ini apakah harus mahasiswa penerima KIP atau umum katanya? Boleh langsung dijawab?
1: Mungkin ayo jawab dah. Jadi tidak mesti harus penerima KIP. Karena kita skalanya tadi itu pertama kalau di lomba tingkat kesenian kan, lomba kesenian kita lah batasan umur. Jadi secara umum yang penting umurnya masih sesuai dengan kriteria kita dari 14 tahun sampai 23 tahun, kami persilahkan dengan sebuka mungkin kalau mereka nak daftar payo. Sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan Bengkulu. Nah, kalaupun untuk lomba nasional juga tidak mesti harus mahasiswa KIP. Harus yang daftar harus anak KIP tidak. Selagi dia masih mahasiswa, kita persilahkan untuk sama-sama berkompetisi, menunjukkan skill dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak terbatas harus anak KIP yo.
0: Cek itu yo, jadi bisa juga untuk umum.
1: Untuk umum.
0: Tidak mesti nak mahasiswa UIN.
1: Yo, tidak mesti harus anak UIN, harus anak KIP tidak.
0: Yang penting nyo lah sesuai umur.
1: Sesuai umur, sesuai kriteria.
0: Jangan pula anak kecil masuk ida bang.
1: Terpaksa tuh langsung itu kasih juara satu tuh.
0: Iya.
1: Masih kecil, kasihan.
0: Iya, kasihan. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi Bang Rian ya. Ada lagi Bang Desi. Nyo nak nanyo tarian dol yang akan ditampilkan itu nanti dibawakan oleh siapa? Apakah mahasiswa sendiri yang tampil? Dado Desi dicurup kok.
2: Oh iya iya iya.
0: Apa tuh?
2: Jadi untuk kawan-kawan, memang kami itu dalam rondon itu ada penampilan tari dol. Nah kebetulan kami kok ada sanggar.
0: Sanggar dewek.
2: Dan udah berjalan itu kurang lebih dari awal kami kuliah sampai sekarang lah nak selesai juga kuliahnya, jadi lampek tahun. Nah mau sanggarnya sanggar Al-Jauharo.
0: Nah,
2: di situ memang kami menghimpun mahasiswa KIP kami juga yang di UIN untuk mereka belajar budaya Bengkulu dan melestarikan budaya Bengkulu. Nah, tapi kelak juga ada penampilan bagi kawan-kawan yang misal nyonyo juara tari kreasi, itu kami suruh tampil juga kelak. Nah, jadi memang pas malam puncak itu kita pengen yo bahasanya tuh Bengkulu banget ya tenang.
0: Jadi Bengkulu nih ya.
2: Bengkulu nih ya. Jadi itu yang pengen nanti kami tampil. Nah, jadi kalau Desi ya, Desi kelak punya sanggar, boleh Desi daftar kelak. Kalau kelak kita coba tampilkan juga. Kelak bersanding sama sanggar kami juga tampil kelak. Jadi kita sama-sama tampil lagi.
0: Oke, masih. Jadi masih bisa sanggar lain ya.
2: Masih.
0: Oh, gitu. Nah, untuk Desi terima kasih untuk pertanyaannya yo, dan juga udah dijawab kayak donga kok ya. Donga Fajri kayak donga Nafis. Nah, jadi kita balik lagi di obrolan kita kok donga. Tapi untuk adik sana masih dibuka yo line WA dan juga teleponnya untuk bertanya di siang hari ini. Kalau kita bahas tentang motivasi ya ataupun tantangannya dulu lah. Mungkin kan kalau ditengok-tengok tantangan untuk mengembangkan budaya atau memperkenalkan budaya ini sulit. Ada gak sih penemuan tobo kamu berdua kok tantangannya, Bang?
2: Kalau
0: selama ini berjalan,
2: mungkin itu boleh belajar dari sanggar kami dulu, Dak. Jadi memang problem kita kok ternyata kita kok mulai beberapa tuh kayak lupa identitas. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan aja tuh. Nah, dan mungkin masih kita perlu sadari juga. Kita kok bolehlah kita tuh meniru gaya luar dengan semua stylenya, tapi tetap kita harus sadari bahwa kita terus melestarikan budaya kita hariko. Jadi dalam artian kita boleh mungkin cara berpikir kita modern, kita boleh mungkin cara pakaian kita juga boleh keren, tapi tetap jadilah orang Bengkulu apa adanya. Nah, tentang cak mano orang Bengkulu bersikap, cak mano orang Bengkulu dalam berbudaya dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita sekarang itu adalah cak mano budaya Bengkulu iko ku tetap jadi budaya yang orang-orang anak muda pun juga suka. Nah, kalau ditanya cak mano terus solusinya? Solusinya tidak datang dari kami dewek. Tapi memang dari kita segalonyo sekarang udah harus mulai ya, kita harus kulak-kulik lah budaya Bengkulu.
0: Iya, jangan sampai tergerus.
2: Jangan sampai tergerus. Karena itu tadi krisis kita tuh adalah krisis identitas. Nah, itu jadi permasalahan utama.
0: Karena dikit dah anak-anak muda kok yang sadar kayak untuk budaya ya kan. Iya,
1: melestarikan budaya.
0: Iya kan, lebih ke tarian K-pop. K-pop atau juga bahasa-bahasa yang gaul.
2: Iya.
0: Atau bahasa Inggris lah ya.
2: Bahasa Inggris. Bagus, tapi iyo, bagus itu kalau di forum iko, tapi kalau antar kita.
0: Iya, enggak perlu lah bahasa Jakarta
1: nya. Iya. Agak terkejut kalau tiba-tiba anak muda Bengkulu ngomong lu gua lu gua kan.
0: Apa?
1: Apa? Nah, udah mulai asing tuh.
0: Iya. Akanlah pade dah untuk anak-anak budu kok, yo ada kemauan, yo kalau bukan kita siapa lagi?
2: Benar.
0: Ya, siapa kan? Kalau bukan dari yang kita yang kecil-kecil kelak cak mano, nah, ya dah. Jadi nak apapun bahasa, nak apapun makanan, yo pokoknya Bengkulu tetap harus dibawa kalau dimanapun kalian berada. Benar. Ya dah sih. Nah, kalau untuk Bang Nafis, ada gak sih kira-kira untuk pesan mahasiswa yang penerima KIP lah kira-kira untuk mungkin masih ragu untuk ngikutin event ini?
2: Jadi untuk mahasiswa KIP, boleh untuk yang UIN dan juga untuk segala umum. Jadi kawan-kawan, kita kok tidak pernah tahu langkah kita hari kok akan menghasil apa di masa yang akan datang. Nah, kami pun dulu waktu awal semester, di awal-awal perkuliahan juga bertanya cak tuna. Ngapa sih kamu harus sibuk belajar esai, ngapa kamu harus sibuk ikut-ikut lomba? Ternyata hasil kamu dapatkan hari kok. Jadi dengan pelajaran yang telah kamu dapatkan dan sebagainya, ya alhamdulillah ada hal-hal baik akhirnya kamu dapat juga ke diri kamu sendiri. Jadi pilihan itu cuma kalian. Kalian nak menjalani S1 ko dengan kuliah pulang-kuliah pulang, atau nak S1 ko kalian kuliah terus menikmati segala prosesnya, terus kalian akan menikmati di masa tamat dengan banyak cerita. Karena muda itu cuma sebentar, dan tua tanpa cerita itu sangat tidak keren cek tuh.
0: Nah, betul. Kalau dicerita kayak anak cucu, tidak ngapung-ngapung.
1: Iya, kuliah weh.
2: Yang mana foto bapak dado. Anak keren cek tuh. Nah.
0: Iya. Kalau kita aktif di kegiatan kan, aku pernah di situ.
2: Pernah di situ
0: kan. Iya, benar juga tuh kece. Bang Nafis ya. Jadi selain berkompetisi, dapet juga ilmu, dapet juga kawan yang baru,
1: betul
0: ya
1: itu.
0: Kan dari daerah kan.
1: Dari daerah luar.
0: Jadi selain berlomba, kalian juga mengerti nih bahasa-bahasa daerah lain.
1: Iya, betul itu.
0: Mungkin ada pengalaman ketemu kayak kawan-kawan daerah lain? Ada?
2: Kalau kami kok ya itulah, ketemu ke orang lain kan.
0: Iya.
2: Jadi lucu bisa. Itu kadang sering telebus.
0: Telebus bahasa kita nih.
2: Bahasa kita. Kami di Bandung kemarin kan ada kayak musyawarah tim nasional. Tiba-tiba telepon, jadi Cak Mano.
0: Dia diam aja tuh.
1: Diam aja, pening itu.
2: Ini apa ini? Jadi mulai klarifikasi. Tapi itulah indahnya kita kalau lah jadi anak Bengkulu tuh. Kita alhamdulillah punya bahasa yang mungkin ada beberapa sama Cak, kawan-kawan kita dari Jambi, dari Palembang dan sebagainya.
0: Benar.
2: Tapi Bengkulu itu menurut kami pribadi, itu peluang kita untuk jadi anak muda yang kedepannya itu ternyata kita tuh bisa loh hebat dan mengenalkan Bengkulu tanpa harus ada iming-iming kota besar. Nah, dan itu salah satu PR kita juga supaya menjadikan kedepannya kota Bengkulu ini menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain juga.
0: Betul. Tapi di pagi hari kok kita jeda dulu, Dak.
2: Boleh.
0: Kita jeda dulu. Untuk di sana yang nak bertanya ditahan dulu ya. Kelak kita bacokan, dan juga untuk pertanyaannya langsung dijawab deke Bang Fajri dan juga Bang Nafis ya. Dan satu lagu ini di kita dengari ada Kape Rahayu.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alisana balik lagi masih di Kece Kito di pagi hari ini, berlomba, berbudaya, berjaya bersama Gempara. Dan masih bersama Deke, Bang Fajri dan juga Bang Nafis. Kita tadilah banyak ngece dah soal Gempara, soal juga kegiatan-kegiatannya, ada juga budayanya di dalam itu, dan juga cara ngikutin kegiatannya juga udah disepil sama Bang tadi dah. Kalau kita minta lagi cek mana caranya biar mungkin adik sana baru bergabung kan di pagi hari kok. Jadi kita lanjut lagi mungkin Bang untuk di pagi hari ini. Menurut Bang Nafi sama Bang Fajri lah dek, budaya ini kan terus berkembang tentunya kan. Di zaman sekarang ini banyak tantangannya kan, semakin besar tentunya. Dan menurutnya cuman tuh caranya supaya budaya kita kok tetap menarik di kalangan generasi-generasi anak muda.
1: Baik, mungkin Iko tips dak cak mano kita sebagai generasi muda yang lah mendekati usia tua juga, lah nak usia mateng gitu ya.
0: Kan kita baru 17 tahun dak.
2: Ini mau beli.
0: Enggak salah.
1: Jadi mungkin kita pertama tadi kalau masalah agar yang generasi selanjutnya ini tetap tertarik dengan budaya kita, ya kita harus juga melek akan perkembangan zaman. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus teknologi yang ada untuk memperkenalkan. Dan jangan pernah juga kita nih merasa malu pertama. Dari kitanya dulu, kalau kita memang nak berperan sebagai aktivis budaya lah jatuhnya kan, memperkenalkan budaya, mempertahankan budaya. Ya jangan pernah kita ada rasa sungkan, rasa malu nak memperkenalkan ini nak Bengkulu. Nah, jadi boleh kita setiap kegiatan, setiap aktivitas kita di luar Provinsi Bengkulu, seperti Cak Dang Napis tadi kan, kemanapun dia lomba, berkompetisi, mereka menggunakan batik sure, ciri khas Bengkulu kan. Kami juga pernah kemarin di Lampung, pakai ikat pala. Perasaan kecil jurinya tuh, ngapo kalian yang dari Bengkulu ini ada ikat pala terus? Ini ciri khas kami, Bu.
0: Lagi bening, ngapo?
1: Sebenarnya itu juga. Nah, jadi cara kita pertama tuh kita harus manfaatkan teknologi yang lado untuk memperkenalkan. Boleh makanya saya sangat suka terhadap influencer-influencer Kota Bengkulu nih yang mereka nih juga memperkenalkan ini nah Bengkulu. Mulai dari mereka ngonten menggunakan bahasa Bengkulu, terus ada setiap kegiatan-kegiatan seperti tabot kemarin juga mereka memperkenalkan. Itu salah satu langkah kita agar gen-gen Z bawah, gen alfa itu mereka tertarik. Oh, nyatanya Bengkulu ini asik budayanya.
0: Iya.
1: Nah, bahkan hal yang bisa kita lakukan tuh banyak hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kapan kita lagi ada kesempatan keluar, kita pakai ciri khas kita. Akhirnya orang tadi menanyo kan, "Wih, keren ya misalkan batik Bengkulu ini keren." Akhirnya mereka tertarik. Atau semisal kita lagi ada kesempatan untuk berkunjung keluar, kita kenalkan ke kawan kita, ini nah tradisi di Bengkulu ada tabot, terus ada tarinya, ada tari dol misalkan, ada alat musik dol. Banyak orang-orang tuh akhirnya tertarik itu. Nah, kalau tidak salah pernah juga kan ini alat musik dol Bengkulu tuh tampil di acara kemerdekaan kalau tidak salah. Nah, itu ya bentuk menarik daya tarik orang terhadap budaya. Juga hal ini sebenarnya tidak cuma di Bengkulu, segala provinsi pun pasti mereka berupaya dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Karena perlahan budaya ini berubah kiblatnya, bukan lagi budaya kita. Banyak orang-orang yang harusnya, budaya Bengkulu ini kan budayanya sopan, beradab, santun. Kini bisa kita lihat kan orang lah mulai mengikuti budaya barat, budaya luar, pakaiannya lah mulai tidak sopan, apa segala macam. Jadi pertamanya tuh hal yang harus kita lakukan tuh dari kita. Timbulkan kesadaran bahwasanya kita nih sangat penting, sangat berpengaruh terhadap bertahannya budaya kita, adat istiadat kita aja itu.
0: Nah, itu ya. Jadi bisa memanfaatkan
1: teknologi
0: dan bisa dari buat konten.
1: Buat konten.
0: Kontennya mungkin apa sih, kayak makan-makanan Bengkulu.
1: Makanan Bengkulu.
0: Misalnya kan.
1: Dan
0: kan,
1: yang simpelnya mungkin saat kita konten tuh ya bahasanya bahasa Bengkulu. Bengkulu kan tertarik orang, oh bahasanya unik nih caknya. Nah, kan?
0: Jadi kalau ada yang komen, itu bahasa Jambi pemano kok, padahal beda, ada logat-logatnya kita ngece tuh kan. Nah, Lado enak bergabung di pagi hari kok. Nggak punya miss call aja kok, tapi telepon lagi di sana yo di 0736 7321 994, atau juga bisa di WA di 0811 7816 544. Tapi kalau dari sisinya Bang Nafis kok, cek mana tuh Bang? Kalau itu kan tadi dari Bang Fajri, menurut Abang?
2: Mungkin selain kita memanfaatkan teknologi yang Lado, mungkin kita tuh sudah harus melek juga, ya ini terserah saran atau apa, tapi memang sudah ada harus penanam karakter budaya Bengkulu di usia dini anak-anak kita. Nah itu mungkin bisa dengan peran pemerintah yang ada, atau dengan peran tokoh pendidikan yang ada, memang harus ada mungkin mata pelajaran khusus budaya Bengkulu. Nah, camo lah cak, ngapo sih kita apal lagu Apuse Kokondau? Karena SD kita belajar itu.
0: Iya betul.
2: Ngapo kita tuh hafal lagu SD dulu tuh, kalau tahu ampar-ampar pisang. Karena SD emang ada buku itu tuh. Nah, jadi mungkin sekarang udah boleh kita tuh punya pelajaran khusus budaya Bengkulu dan kenalkan cak lagu Ikan Pais, lagu Benteng Malboro, atau lagu kalau kami di Bengkulu Tengah tuh Ala Kebigi Kabupaten Keme. Itu harus dikenalkan juga dari usia dini. Jadi misal pun dia misalnya dia kuliah kelak keluar, punya SMA keluar kelak, tapi di masa kecilnya nyetulah tertanam tentang budaya Bengkulu tadi.
0: Nah, dari dagu aja lah banyak bahasa Bengkulunya kan, jadi tidak ada yang apa bahasa-bahasa Indonesia nih ya. Boleh sih sebenarnya kan, mungkin kebanyakan orang-orang tua nih menanamkan bahasa-bahasa Indonesia ya kan, tapi harusnya bahasa ibu dulu.
2: Bahasa ibu
0: ya kan. Tapi terbentuknya itu tuh dari lingkungan, dak biasanya dak Bang. Jadi dimanapun lingkungan itulah yang ngebawa gitu dak. Kalau dimanapun kawan pasti cek itu juga baunya itu juga. Gitu ya kan. Nah, jadi untuk adik sana yang nelpon tadi bisa telepon lagi, enggak usah miskom-miskol ya kan. Jangan malu-malu. Tidak kalau dua orang kok lajina masalahnya.
2: Aman. Lah diminum tadi.
0: Iya. Bisa ya, bisa ditanyo atau nak sekedar saran untuk event-event ini bisa juga kali dak Bang menerima saran. Jadi terbuka di line telepon 0736 7321 994, atau juga bisa di WA di 0811 7816 544. Tapi kita kalau bahas tentang perlombaan mungkin itu yang bagus-bagusnya udah Bang.
2: Iya.
0: Tapi kalau di balik layar, nah,
2: itu rasio dapur namanya.
0: Rasio dapur.
2: Tapi bolehlah kita sepil-sepil dikit.
0: Oke. Okay. Banyak tuh dak tantangannya pasti kan, panitianya. Iya kan. Persiapannya udah berapa lama Bang?
1: Dua bulan yang lalu kita laudem prepare, bentukan panitia, mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan, menjalin kerjasama dengan sponsor, media partner, dan lain-lain halnya. Jadi ya perlu persiapan yang matang.
0: Betul.
1: Dalam upaya kita nak memperkenalkan Bengkulu ini tadi, selain di luar konteks kita nak mengadakan ajang kompetisi nasional, kita nih berupaya nak memperkenalkan Bengkulu. Jadi kita nih sebisa mungkin yo memberikan yang terbaik agar mereka yang datang ke Bengkulu ini mendapatkan kesan yang bagus juga, nah yang baik kan. Nah, jadi mereka tuh akhirnya tertarik kembali karena banyak juga akhirnya peserta-peserta tahun lalu tuh mereka berkunjung lagi ke sini. Karena mereka merasa wah, mendapatkan kesan yang nyaman. Nah, jadi dalam upaya hal itu kami mempersiapkannya betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa. Mulai dari prepare-prepare apa segala macam. Jadi kita memang harus yo kuat-kuat mental, badan,
0: fisiknya.
1: Nah, jadi dalam upaya mempersiapkan kegiatan ini panjang lah. Nah, tantangan-tantangannya yo mungkin kawan-kawan yang pernah bergelut di kepanitiaan paham lah.
0: Apa tuh caranya tantangan terbesarnya? Sepil satu aja.
1: Kalau boleh sepil satu, tantangan terbesarnya dana.
0: Iya, di mana-mana udah sih.
1: Di mana-mana itu dana itu.
0: Iya betul-betul lagi. Tapi di dalam panitia tuh pasti ada kayak kerjasamonya. Untung alhamdulillah kompak dah Bang.
1: Alhamdulillah kompak.
0: Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk eventnya, dan juga dari orang-orang dari luar juga terkesan nyaman kayak orang-orang kita, ya kan. kayak budaya-budaya kita ternyata bagus nih. Oh, orang Bengkulu mungkin aduh ganteng-ganteng-gantengnya ya kan. Ada yang cantik-cantik ya, tapi terkenal loh orang Bengkulu yaitu ya ada, ya kan. Putih-putih katanya kan. Nah, jadi untuk di sana silakan yo untuk di WA-nya Riri tunggu untuk kebersamaannya di pagi hari ini jelang siang. Untuk di 0736-7321-994 ya. Jadi perlombaannya tadi bukan untuk mahasiswa UIN aja ya. Aduh, mungkin yang UIN tadi di tingkat nasional lah bang. Iya, untuk kelompok tingkat nasional ya mahasiswanya.
1: Tidak mesti juga dari kampus UIN, kampus Universitas Islam Negeri, tapi dari luar juga. Bahkan yang bukan statusnya bukan fokus ke Islam Negeri, bahkan ada juga dari kampus-kampus yang umum. Seperti ada finalis kita ini dari Universitas Brawijaya, terus ada IPB. Tahun lalu kita ada peserta dari UGM datang ke Bengkulu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun itu.
0: Boleh. Gitu ya. Jadi terbuka untuk umum juga ya untuk di sana mungkin ada bakatnya. Bakat apa aja yang prestasi bukan bakat di badan.
1: Bukan. Yo. Itu bukan.
0: Nah, jadi untuk Bang Napis ya boleh dulu untuk Bang Napis mungkin di sana bingung ya apa sebenarnya UKM IMAKIP ini organisasi ini seperti apa dan apa hubungannya dengan Gempara.
2: Oke, di sana segalanya. Jadi kita tuh kan alhamdulillah kita tuh dikasih beasiswa sama pemerintah dari program namanya Kartu Indonesia Pintar. Di mana koko metaversi dari program sebelumnya Bidik Misi itu jadi KIPKA. Nah, di mana kita tuh kan sadar bahwa penerima koko kan banyak. Kayak di kampus kami itu udah nyampe 800-an mahasiswa. Udah mau sampai 1000 mahasiswa. Nah, kita sadar koko dengan mahasiswa yang sangat banyak kalau tidak dimanfaatkan secara matang tentu ini akan sia-sia. Jadi harapan kita mereka selain mendapatkan uang dari pemerintah, mereka juga bisa bermanfaat dari uang tersebut. Betul. Nah, makanya terbentuklah namanya unit kegiatan mahasiswa yang namanya Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Nah, di mana tahun iko adalah tahun ke-7 ya enggak salah dak. Tahun ketujuh ya, kepengurusan, di mana di tahun Niko pun IMAKIP kembali melanjutkan dengan visi dan misi yang sudah diperbaharui dan perbaiki. Nah, di mana di tahun Niko memang kita fokusan kita itu adalah pengembangan mahasiswa. Di mana pengembangan itu dia cak mano supaya setelah tamat nanti bisa jadi sarjana mandiri. Dalam artian dia punya tujuan nih tamat ke mano. Dan dalam kampus, dalam proses kampusan dia bisa jadi seorang mahasiswa yang juga berprestasi. Dan prestasi kok tidak harus tentang IP tinggi aja ya. Dan itu salah satunya. Tidak harus kalian tiba-tiba lompat, tidak. Tapi segala bidang yang kalian punya. Contoh kayak kami nih, kami aktif di sanggar, main dol. Yaudah, kita berarti berprestasi dalam bidang budaya. Atau ternyata dia punya prestasi dalam bidang olahraga. Yuk kita sama-sama olahraga. Atau ternyata dia dalam prestasi dalam bidang akademik. Berarti ayo kita tonjolkan nilai akademik kita. Nah, dari banyaknya sistem pengembangan di IMAKIP, karena kami punya Sanggar Jawaharo, kami punya Sikobaco, kami punya sekolah prestasi, kami juga punya pelatihan-pelatihan-pelatihan. Akhirnya kami buatlah lagi yang namanya Keren Merah Putih Nusantara, di mana ada 3 segmentasi, ada 4 segmentasi, ada ilmiah, keagamaan, budaya, dan juga olahraga. Jadi seperti itulah kilas baliknya.
0: Gitu ya, jadilah terjawab lah deh, mungkin penasaran kan apa hubungannya kok deh kayak Gempara kan. Ternyata bukan bukan hanya organisasi mahasiswa aja dak bang, ternyata dak jadi ada beasiswanya.
2: Ada beasiswanya.
0: Tapi cuman tuh supaya dapet, ada kasih tips lah dak.
2: Oh iya dak.
0: Caranya dapet beasiswa.
2: Jadi tuh yang pertama miskin. Jadi ya bercanda ya kawan-kawan.
0: Main-main ya.
2: Jadi bukan miskin, tapi kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan itu punya kompetisi dalam prestasi dan mungkin ekonomi kawan-kawan tidak seperti orang-orang lain pada umumnya yang mungkin ayahnya PNS atau pengusaha, tapi ternyata kita orang yang strata menengah ke bawah. Nah, kita tuh punya hak juga dari dana APBN itu bahwa kita harus berpendidikan. Nah, selain dari yang pertama tadi, teman-teman harus menunjang juga namanya prestasi kawan-kawan. Terus

0: galonyo tugas kita tidak cuma sebatas disiko, ada masa depan yang kita tunggu. Kita sama-sama maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan hariko, dan harapannya tokoh-tokoh besar itu adalah kita, hariko, anak-anak muda Bengkulu. Mungkin itu aja.
1: Luar biasa ya. Jadi banyak pesannya, banyak juga harapannya untuk anak-anak kita di generasi muda ya. Dari beasiswa bisa menuju panggung nasional tuh luar biasa tuh.
0: Bismillah.
1: Bismillah ya. Dan juga sudah dipromosikan juga deke Bang Fajri ya, di mana akun-akunnya dan juga nomor teleponnya. Jangan malu-malu untuk bertanya, tanya dulu enggak apa-apa ya kan. Nah, terima kasih di pagi hari ini ngobrol-ngobrolnya lah, dapet ilmu baru ya kan, informasi baru juga Bang Nafis dan juga Bang Fajri ya, terima kasih ya. Semoga apa yang disampaikan tadi di sana bisa jadi inspirasi bagi di sana bahwa berlomba, berbudaya, berjaya itu bisa dilakukan bersama-sama. Sama ya
2: dia.
1: Betul. Dan terima kasih juga Bang ya untuk ke luangi waktunya yang lagi sibuk ya. Dan juga di sana terima kasih sudah ngirim-ngirim pertanyaannya bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga ada Bang Nafis dan Fajri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, jadi demikianlah untuk kebersamaan kita di Brindo pagi. Bagas pamit undur diri dari ruang dengar di sana. Nanti bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal ngawinin di sana di Brindo siang. Jadi Bagas undur diri dari sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendosia, Rompat RRI Bengkulu.

Saya dan Arpa Rahmana di sana sampai ke jam 15 waktu Indonesia Barat. Segalanya sehat-sehat selalu. Semangat bergawi hari ini, apalagi awal pekan, cuaca cerah. Lagu-lagu kami hadirkan terus, informasi-informasi kami pilihkan terus untuk di sana.

Adi sana, selamat siang dan terima kasih masih tetap setia di FM 91,7 dengan saya Warpan Rahman. Hari ini hari yang ke-10 untuk bulan Agustus 2026. Adi sana, masih mengira Istana Negara dan Istana Merdeka merupakan bangunan yang sama? Walaupun sama-sama berada di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi keduanya kok ternyata dua bangunan beda dengan sejarah. Lokasinya, fungsinya masing-masing tuh lain-lain di sana. Istana Negara letaknya kok di Jalan Veteran Jakarta Pusat. Dengan bagian depan bangunan menghadap ke arah Sungai Ciliwung. Istana kok menjadi salah satu tempat penting dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan resmi pemerintah dan acara kenegaraan. Nah, itu ada di sana. Dalam penggunaannya, Istana Negara ini kerap menjadi lokasi pelantikan pejabat tinggi negara, acara pembukaan kongres, rapat kerja nasional, sampai jamuan resmi disiko di sana. Jadi berbagai agenda pemerintah yang bersifat formal juga dapat diselenggarakan atau diadukan di dalam bangunan bersejarah iko. Nah, tapi kalau istana, ya di sana, istana ya di sana, Istana Merdeka, beda ya, tadi Istana Negara, ini Istana Merdeka. Ini badao tempatnya ko di Jalan Medan Merdeka Utara. Dia ko ngadap ke kawasan Monumen Nasional ataupun Monas. Jadi letaknya dekat dengan Istana Negara. Ini membuat sebagian masyarakat masih sering mengira keduanya ini merupakan bangunan yang sama. Istana Merdeka digunakan untuk berbagai aktivitas kepresidenan termasuk kegiatan kerja presiden, penerimaan tamu negara, serta sejumlah agenda resmi. Jadi bangunan itu menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan penting yang berkaitan dengan tugas presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintah. Nah, salah satu bagian yang paling dikenal di Istana Merdeka ini adalah halaman depannya yang menjadi lokasi upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di sana setiap menjelang peringatan 17 Agustus, kawasanku pun rajin jadi sorotan karena menjadi bagian penting dari rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuh, itu di sana. Mungkin selama aku kita ngecek Istana Merdeka dengan Istana Negara aku sama dah. Ternyata lain di sana. Selengkapnya di sana baca-baca informasiku di rri.co.id.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 MHz RRI Program 4 Bengkulu. Adik Sanak segalanya, terima kasih yang telah bergabung dengan kami. Selamat bergabung. Nah, Adik Sanak, legenda Kumbang Malin Dewa. Lah, pernah Adik Sanak nganding gak soro yang cerita, Caiko? Ini salah satu cerita rakyat yang bahasan jak Jambi. Nah, orang Jambi, jangan sampai dak tahu nih orang Jambi. Apalagi kita Bengkulu di sana, dak? Jadi di sana cerita rakyat itu berkembang dan juga diwariskan di tengah masyarakat Kerinci. Cerita rakyat Kerinci ya, cerita rakyatku berkisah tentang seorang pemuda namanya Kumbang Malin Dewa. Jadi waktunya beranjak dewasa, Kumbang Malin Dewaku niat menikahi pujaan hatinya. Nah, tapi sayang di sana keinginannya ku ditolak oleh kedua orang tuanya. Karena Tinoko disukai oleh Kumbang Malin Dewa berasal dari negeri yang beda dengan kampung halamannya. Jadi penolakan ko justru menciptakan konflik berikutnya ya untuk Kumbang Malin Dewa. Nah, terus Cak Manu kisah lengkapnya di sana, cerita rakyat Jambi ko. Nah, di sana pacak baca selengkapnya di sana di Good News from Indonesia. Karena dinukil dari artikel Yova Sandra Folklore Lisan ya, jadi kumpulan cerita rakyat Kerinci yang terbit di jurnal Jambi. Jadi Alkisah pada zaman itu hiduplah seorang pemuda di tanah Kerinci. Jadi pemuda ko namanya Kumbang Malin Dewa. Nah, jadi pemuda ko merupakan putra dari Puti Dilo Jati dan Tuanku Semilullah. Jadi sering berjalannya waktu Kumbang Malin Dewa beranjak dewasa, memasuki usia pernikahan. Ternyata Kumbang Malin Dewa jatuh hati pada seorang gadis cantik, cerita yang saya kecet tadi. Nah, di sana baca-baca di Good News from Indonesia. Kita lanjut lagi di sana untuk ngawarin sana-sana. Kami sedang begawe. Selamat siang, tetap semangat. Kita tak kekuda dengan lagu Dang Arpan pilihkan dari Sulawesi. Ah, lagu Sulawesi ke sana, Makassar. Ah, ini biasanya agak seru nih ngandengan lagu-lagunya. Ada Angin Mamiri. Ada Teklak juga ada kami siapkan. Nipas Salasa.

Tari Remong adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, Tari Remong merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan Tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, Tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini Tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

Di sana bunga langka Rafflesia hasilti kembali ditemukan mekar sempurna di kawasan hutan Bukit Balai Rejang, Desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Bunga ukuran besar tersebut ditemukan warga di kawasan hutan yang lokasinya cukup jauh jak pemukiman dan tidak mudah dijangkau. Buat masyarakat Desa Tanjung Gelang, kemunculan Rafflesia hasilti bukan sesuatu yang baru karena bunga langka kolah beberapa kali tumbuh di kawasan Bukit Balai Rejang. Bahkan dari sana, kemunculan disebut berlangsung hampir setiap tahun karena kawasan tersebut merupakan habitat Rafflesia. Kepala Desa Tanjung Gelang, Sus Budayo, membenarkan informasi mengenai bunga yang kembali mekar itu. Mengecekkan bunga Rafflesia hasilti ditemukan dalam kondisi mekar sempurna pada hari Jumat lalu, 7 Agustus 2026. Masih seputar bunga langka di sana. Sementara itu, Ketua Komunitas Peduli Puspa Langka Sopian yang ngecek bungaku termasuk yang jarang mekar. Tapi sejak tahun 2024 mekar setiap tahun di lokasi yang tak terlalu berjauhan. Rafflesia hasilti memiliki corak unik. Tertengok lebih mencolok dibandingkan Rafflesia lainnya. Memiliki bercak putih yang besar secara acak dengan kelopak bunga berwarna merah marun. Di sana sekian kabar kita kami sampaikan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nantikan kelak kabarnya kami sampaikan jam 12. Saya Udang Arpa Rahman, selamat siang, salam budaya.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional

yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari cakalele ini.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ade sana, terima kasih masih nganingkan siaran kami di RRI Program 4 Bengkulu. Nah, Ade sana, berikut kami akan ajak adik sana.
1: Iya, nyo tu iyo, Mbak.
2: Oh, iyo.
0: Untuk nganingkan obrolan Inga Vivi, ya. Dalam acara Gayara, ini ngobrol soal sambal kemasan sebagai oleh-oleh kekinian. Nah, kita sama-sama nengkan, mudah-mudahan terinspirasi buat di sana kami yang lagi membuka peluang usaha UMKM-nya. Selamat nengkan.
1: Yang hit di Surabaya, tahu Mbak kan?
2: Iya.
1: Jadi kayaknya nih kalau di Bengkulu nih kayaknya belum ada nih yang buat sambal kemasan instan langsung makan gitu ya Mbak. Jadi itu trimester dari situ.
2: Coba diangkat dikit enggak? Kemasannya seperti kona ya. Nah, nengok kan di kamera tuh enggak ya. Nah, seperti ini. Tuh, kan imut-imut kan bisa dibawa juga dak yang ayo.
1: Simpel.
2: Tidak perlu menuhi tempe gitu ya.
1: Mbak.
2: Nah, sekapnya kok berapa mili tuh enggak sekira-kira tuh?
1: 180 mili. Mbak.
2: 180 mili ya. Nah, ada banyak macamnya dak. Nah, ada berapa variannya. Macam tuh enggak variannya?
1: Untuk sekarang kita lah ada kurang lebih 9 sampai 10 varian.
2: Benar, 9 sampai 10 varian ya. Ada varian apa aja tuh yang paling best seller.
1: Nah, karena pertama kali kami jual sambal kemasan ini, varian pertama kali itu sambal cumi, Mbak.
2: Oh, sambal cumi, baby cumi
1: baby
2: gitu.
1: Baby cumi yang kecil-kecil
2: dipotong
1: itu.
2: Dipotong kecil-kecil gitu atau satu-satu gitu?
1: Tergantung ukuran. Kalau misalnya dia kecil-kecil, kami pakai full. Kalau misalnya agak besar dipotong
2: duo. Gitu. Ya, jadi memang awalnya cumi ya, sambal cumi.
1: Cumi sama sambal teri.
2: Sambal teri, iya,
1: teri Bengkulu, teri putih kecil-kecil tuh.
2: Oh, iya. Produksinya kok setiap hari nggak?
1: Kalau untuk sekarang produksi itu 4-5 kali, nggak full satu minggu. Jadi 2 hari sekali kan produksi.
2: Oh, 2 hari sekali. Gitu. Berarti nyoko memang fresh dak ngayo dan juga tadi juga ingat ko cerita nyu dak pakai pengawet di sana yo. Jadi memang nyoko ko kalau misalnya lah dibuka cepet habis kan. Kalau ndak dibawa jauh juga bisa.
1: Bisa
2: yo lah. Aman ya?
1: Aman.
2: Aman ya.
1: Insyaallah tidak bocor.
2: Lah ke mana bae tadi ko ingat sambal ko?
1: Ya alhamdulillah udah keluar kota, yang bawa keluar negeri juga sudah ada, Mbak.
2: Mantap ya. Lah kemano-mano sambal inga kok ya. Yang penasaran nota di sana nak rasonyo cak mano. Nah, mano Instagramnya inga?
1: Instagramnya BR Sambal.
2: BR Sambal. Ya. Nah, kira-kira apa arti BR kok inga? Kok penasaran dari tadi kok BR kok apa?
1: Dulu tuh pengen pertama kali buat merek tuh, enggak Mbak? Rencana tuh pengen sambelin atau apa
2: sambelin,
1: gitu.
2: Iyo,
1: pengen yo. Cuman takut kepikiran lagi kalau nanti kami buat haki. Iya,
2: lah ado dah.
1: Lado dong buat haki takutnya sudah ado yang pakai nama itu.
2: Iya, benar-benar ya.
1: Jadi kami ngambil dari nama anak aja.
2: Oh gitu.
1: Iya, Bara kan. Jadi by R Sambal. Ternyata pas ngurus haki belum ada yang pakai.
2: Belum ada yang pakai ya. Oke. Kayak emang rezeki nih Anda, Mbak. Sudah. Alhamdulillah ya. Tapi yang apa tadi itu ada kendala gak sih untuk pengurusan untuk namo-namo atau mungkin lah sejauh itu? Iya dari tahun berapa nyoko inga? Inga nyambal kok?
1: Alhamdulillah dari 2022.
2: 2022 ya. Sampai sekarang 2025 lah nak habis 10 tahun kok dak inga masih konsisten dak ya. Awal-awal tuh cak mana ya? Apa langsung jadi? Apa icip-icipi dulu ke kedai-kedai apa cak mana? Apa langsung labuh kemasan?
1: Tidak, awal-awal tuh kami buat untuk kami dewe dulu.
2: Oh gitu.
1: Untuk kami sendiri dulu, cubong, tes ketahanannya dulu. Kira-kira berapa lama kalau di suhu ruangan, berapa lama di lemari es, itu Mbak.
2: Iya, benar-benar.
1: Jadi kalau misalnya udah ini, udah pasti nih kami buat nih di botol tuh tanggalnya berapa. Udah lewat 1 bulan, 2 bulan, oh ternyata masih awet gitu.
2: Jadi memang Iko tidak langsung apa di botol-botol saya Iko ya. Jadi memang dibikin Iko dulu ya. Awalnya memang jualnya cak mana?
1: Awalnya
2: pakai plastik apa cak mana?
1: Enggak, awalnya tuh dulu udah pakai kemasan kayak
2: gini. Udah kemasan.
1: Cuman beda bentuknya. Kalau ini kan dia kayak kotak. Kalau dulu masih yang lurus gitu.
2: Gitu ya. Jadi memang Iko pintar-pintar kita aja lah gida untuk nak jualan kok memang ya, harus sekreatif mungkin gitu kan. Dan memang untuk BR sambal kok emang baru dak ngayo di Bengkulu sendiri kan untuk sambal kemasan gitu kan. Mungkin kalau sambal-sambal yo makan keto cak ayam geprek tuh mungkin lah sering kan. Itu kan emang packagingnya emang bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Yang dak keluar negeri atau keluar kota atau kemana, untuk oleh-oleh pun juga bisa.
1: Iya bisa dong. Udah banyak di toko oleh-oleh juga udah banyak nitip kita.
2: Iya benar ya. Apakah nanti OTW sambal tempoyak?
1: Boleh insyaallah.
2: Untuk bahan-bahannya sendiri itu ini ada kesulitan enggak sih untuk mendapatkannya tuh?
1: Nah, kalau kita nih kan pakai bahan nih kan bahan intinya cabe ya, Mbak ya.
2: Iya, cabe.
1: Jadi kami memang kalau jualan sambal ini kami utamakan memang dari dulu tuh pengen ngambil tuh langsung ke petani Bengkulu. Jadi untuk mensejahterakan terus juga harganya juga lebih cukup agak murah dikit, Mbak.
2: Dibandingin
1: kita beli di pasar kan, Mbak.
2: Iya, benar-benar ya.
1: Itu tujuan awalnya. Cuman waktu awal-awal pertama kali produksi itu, Mbak, kami ngambilnya masih di pasar, tergantung budgetnya masih pas-pasan kan.
2: Iya, benar-benar. Tapi kini lah ada ikannya.
1: Ya, alhamdulillah sudah ada sekarang langganan petani.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah nih.
2: Tapi dengan cabai yang mahal kini kok.
1: Nah. Jadi kami tuh ada triknya, Mbak. Ada triknya. Jadi kami tuh stok dulu pas cabai lagi murah.
2: Oh gitu.
1: Nah, kami stok dulu tuh. Di freezer gitu.
2: Jadi, bisa tahan ya cabai itu di freezer,
1: Mbak.
2: Ya.
1: Tahan dia. Karena kan dia beku kan.
2: Iya, benar-benar.
1: Nah, pas dikeluarkan langsung diolah kayak itu.
2: Oh, gitu-gitu ya. Cek telah ya triknya ya gitu ya. Kira-kira cabai yang mahal, belilah cepet dah.
1: Belilah cepet, stok dulu banyak-banyak kan, Mbak.
2: Jadi tidak mengurangin porsinya.
1: Porsinya rasanya juga tetap sama.
2: Rasanya tetap sama. Harganya juga tetap sama. Nah, harganya itu berapa sebotol koknya?
1: Kami dari awal jualan, Mbak. Masih harga segitulah lah 3 tahun ini. Jadi cumi ini 1 cup ini 25.000, Mbak.
2: 25.000 ya. Yang lainnya
1: yang,
2: juga.
1: Yang paling murah itu 20.000.
2: Apa tuh? Teri.
1: Teri tuna 20.000-an masih kayak pasar.
2: Teri tuna ada juga ya. Teri tuna. Ayam ada belum?
1: Ayam suwir.
2: Oh, ayam suwir ada juga.
1: Ada sambal bawang.
2: Sambal bawang.
1: Ya, terus sambal bawang garing, Mbak. Nah, ini ini keluaran terbaru, Mbak.
2: Oh, apa tuh?
1: Sambal bawang garing.
2: Sambal bawang garing. Woi, mantap.
1: Jadi ini cabai keringnya ini. Ini dari cabai kering, Mbak. Cabai keringnya Iko kami buat sendiri. Kami proses pengeringan sendiri.
2: Iya.
1: Jadi di sini ada dia bawang goreng putih, bawang goreng merah, teri Bengkulu, sama kacang.
2: Iya. Nah, itu lagi mahal enggak lo tuh bawang mahal. Tapi apa sih yang membedakannya sambal Inga kok kayak sambal-sambal yang lain? Apa keunikannya sambal Inga kok? Ciri khasnya apa?
1: Ciri khasnya. Nah, kalau ciri khasnya ini, Mbak, yang pertama tuh kami ini produksi langsung dari ngambil bawang, cabai itu dari petani.
2: Oh ya, jadi segar fresh
1: ya. Gitu. Beda yang kalau di pasar kan mungkin masih ada sekitar kemarin baru ngambil gitu. Terus juga kami make ini teri memang asli dari Bengkulu.
2: Oh gitu.
1: Kan ada juga jual teri kecil-kecil itu kan, Mbak, dari kota lain. Tapi dari Bengkulu.
2: Jadi memang segala macam apa komposisinya itu memang dari Bengkulu lah ya, asli. Karena kan memang jadi memang judulnya kok nah Iko dah maksudnya tuh kayak menjadikan oleh-oleh Bengkulu gitu kan. Selain juga mungkin oleh-oleh Bengkulu kok banyak juga dah. Ada cak makanan-makanan yang pendap atau mungkin ada kayak apalagi makan kayak sambal tempoyak kok tadi gitu kan. Nah, sambal tempoyak kok belum ada ya?
1: Belum, OTW, kayaknya. Insyaallah tahun depan.
2: OTW ya, tahun depan. Itu kalau misalkan ingat nak itu nambah-nambah varian C itu tuh uji coba dulu ya.
1: Ya, diuji coba dulu, Mbak. Jadi misalnya kami
2: berapa lama kira-kira ingat tuh uji cobanya sampai ke proses pengemasan C itu kok?
1: Maksimalnya 2 bulan.
2: Oh, maksimal 2 bulan.
1: Karena memang dari awal itu, Mbak, kami uji coba itu karena kan memang enggak pakai pengawet sama sekali ya, Mbak ya. Memang dia pengawetnya tuh cuma dari minyaknya aja itu, Mbak. Jadi memang kita proses pemasakan lamo. Jadi dia tuh di botol itu biar dia enggak rusak tuh terendam dari minyak.
2: Oh. Iya. Gitu ya. Memang karena minyaknya kok lagi jadi pengawetnya.
1: Iya, karena memang airnya tuh udah habis gitu kan, Mbak.
2: Iya. Sekali produksi itu bisa sampai berapa kilo ingat untuk cabenya? Cabenya kok memang cabai merah atau ada campuran yang lain sih cabai rawit?
1: Campuran cabai rawit juga, Mbak.
2: Oh, cabai rawit ya.
1: Karena memang kita kalau untuk 6 varian itu kita 70% cabai merah, 30%-nya cabai rawit merah. Kalau untuk sambal bawang tuh kita ada full cabai rawit, Mbak. Kalau pengen yang pedes itu full cabai rawit ya.
2: Itu sambal bawang.
1: Iya, sambal bawang.
2: Aku pikir sambal bawang kok tadi kok yang sambal bawang aja gitu.
1: Bawang aja, bawang.
2: Ternyata lebih pedas ya. Ternyata lebih pedas ya. Oke. Orang-orang gini kan enggak pede kan lo kan. Segala enggak pede makan. Kalau enggak pede makan, nyur rasa enggak makan katanya cewek itu kan. Tapi ingat sambal ingat koko. Oh, kalau misalnya bawa kemana-mana tuh, packagingnya itu cak mana ini nggak? Pakai bubble wrap cak itu atau sekedar cak dilem aja sih nggak?
1: Kalau misalnya untuk luar kota ini kan kita ada pengemasan lagi di depannya.
2: Oh iya, coba buka ingat.
1: Nah kalau yang ini kan dia memang sekarang kan posisinya segel
2: gitu.
1: Jadi dia biar
2: nggak
1: bocor.
2: Iya benar-benar.
1: Terus juga kalau misalnya untuk kirim luar kota, diplastikin lagi sama di bubble.
2: Oh, di bubble jadi aman
1: mencegah
2: ya.
1: Dia.
2: Iya benar.
1: Bola balik.
2: Tapi ada enggak sih nggak pernah komplain nih nggak? Kok bocor, cak mana kok yuk? Katanya kan minyaknya lembes. Nah itu di mana salahnya nggak?
1: Itu salahnya tuh mungkin iko Mbak. Dia ini kan kemasannya plastik dah Mbak ya.
2: Iya.
1: Kalau misalnya kemasan plastik kayak gini nih, dia enggak bisa kena sinar matahari.
2: Oh, iya benar.
1: Jadi kalau dia kena sinar mataharinya gembung.
2: Oh.
1: Itulah yang buatnya tuh bocor.
2: Iya. Oh, gitu-gitu gitu ya. Jadi cak mano ingat jadi untuk enggak supaya misalnya Pak kurir kok tadi maksudnya itu tidak terjemur atau cak mano gitu kali kan untuk paket ingat kok tuh harus cak mano. Adakah pemberitahuan di dalam segel tuh atau cak mano sih kayak misalkan yang ada tuh kan iko anti pecah cak itu
1: ya.
2: Iya, pakai gitu. Pakai cak itu ya.
1: Kami buat di situ tulisannya kalau misalnya terhindar dari sinar matahari, terus jangan dibanting, kayak gitu. Terus juga kita kemasinnya juga lebih aman, Mbak.
2: Itu cak mano kemarin Inga yang komplain tuh, Inga ngasih baru atau cak mano sih?
1: Ya kalau misalnya kami ngirim ke luar kota, ya paling kami balikkan duitnya, Mbak.
2: Gitu.
1: Karena kan kalau misalnya dia minta dikirim ulang, kita kirim ulang. Kalau dia nggak mau, kita tukar. Jadi biar biar
2: itu udah jadi resiko dah.
1: Iya, jadi resiko.
2: Iya, benar-benar ya.
1: Kalau misalnya kita tidak respon kayak gitu, Mbak, dia enggak mau lagi ngorder sama kita.
2: Iya, benar. Dak ngayo. Jadi itu memang harus iko dak sih. Nah, juga apa sih kalau dari Inga tuh tipsnya kalau nak bikin usaha sambal kok apa sih Inga?
1: Tipsnya yang penting tuh konsisten.
2: Iya sih.
1: Iya. Karena kalau misalnya tidak konsisten, ya kadang kan kalau sambal kayak gini Mbak, kita kan harus tahu tujuannya, kita jualnya kemana dulu, kayak gitu. Kita pasarkan kemana dulu, dititip kemana dulu. Kalau untuk sekarang kan kami masih produksi itu dari rumah ya Mbak, ya belum ada outlet. Insya Allah mungkin tahun depan.
2: OTW balik dari Sikoda. Amin.
1: Nah, jadi awal-awal kami mempromosikan atau memasarkan Mbak itu sambal ini dulu pertama kali itu lewat ini online.
2: Oh, online. Ya. Di Instagram tuh lah ya.
1: Di Instagram. Sekarang kan banyak juga kan online lain ya. Iya, TikTok. Terus e-commerce kayak
2: juga.
1: Ojol-ojol lainnya sekarang sudah banyak kan, Mbak.
2: Iya.
1: Nah, dari situ kami coba masukin. Ternyata alhamdulillah
2: banyak peminatnya.
1: Kayak anak kos-kosan.
2: Oh, iya benar.
1: Mbak pesan sambal, Mbak katanya. Nanti dikirim ini ojol gitu.
2: Iya, sambal beli 25.000 dah, tahanlah agak 2 hari 3 hari gitu kan. Campur aja dada telur lah. Ada gak sih rencana ada varian baru launching BR sambal kok?
1: Ada Mbak, insyaallah.
2: Apa tuh? Belum boleh ya?
1: Boleh. Kayaknya kami pengen coba tuh dari teri kecombrang.
2: Oh, teri kecombrang.
1: Kayaknya kan di Bengkulu nih banyak nih kecombrang.
2: Iya, aku lagi cip juga deh kemarin cembrang tuh enak.
1: Ternyata dia tuh punya aroma tuh yang khasnya itu
2: benar,
1: Mbak.
2: Benar. Aroma khasnya cak rasonya tuh ada sendiri
1: ada
2: gitu
1: sendirinya.
2: Ya.
1: Jadi
2: apalagi kayak campur teri, mantap.
1: Jadi rencana tuh nanti dikombinasikan sama teri Bengkulu juga.
2: Iya.
1: Kayaknya gurih.
2: Iya, mantap lah ya. Tapi terus mungkin apa tuh?
1: Terus juga kami kecuali sambal ini ada keripik-keripik juga, Mbak.
2: Oh, ada keripik-keripian juga. Keripik apa tuh misalkan?
1: Kayak sambal kentang Mustafa.
2: Oh, iya iya.
1: Terus orek tempe teri.
2: Oh, iya mantap mantap mantap mantap. Ada tapi juga dikemas ceko juga atau plastik?
1: Agak lebih besar
2: toplesnya. Oh, toplesan juga ya, tapi agak lebih besar. Agak lebih besar. Itu per ini seperempat, sekilo, setengah gitu ya?
1: Iya, per 200 on.
2: Per 200 yeah. on. Oh iya iya iya ya, bisa kalau misalnya orang nak kilo bisa dapet limo so, gitu
1: aman
2: ya.
1: Aman juga dia dibawa keluar kota. Iya,
2: bisa untuk bagi-bagi dah. Misalnya untuk bawa oleh-oleh gitu kan. Oh ya mantap lah dah pokoknya. Jadi selera nak makan lah.
1: Dengan nyari nasi putih ya, Mbak ya.
2: Aduh, Iko apa? Untuk apa dah untuk harga jualnya Iko Koko ingat di awal-awalnya cak mana sih untuk menentukan untuk harga jual setoples Iko Koko gitu. Apa ingat tengok-tengok pasarnya dulu apa cak manunga? Apa sesuai deke bahan-bahannya? Misalnya bahannya lagi murah kah, lagi mahal kah gitu.
1: Kalau misalnya menentukan harga pasarnya tuh ya Mbak ya. Kami pertama kali jualan itu ya mikirnya modal cabai sekian, modal cumi sekian, modal pengemasan dan minyak lain-lainnya tuh sekian. Keluar uangnya segini. Jadi kalau misalnya kami olah jadi misalnya 100 botol nih, berapa untung, berapa modalnya, kayak gitu aja dulu Mbak. Oh berarti kalau ada lebih untung kami.
2: Oh iya benar.
1: Dulu kayak gitu
2: ya,
1: awalnya. Iya, iya. Dan setelah dengan berjalannya waktu setahun, dua tahun, oh sudah tahu. Ternyata per piece ini kita dapatnya segini. Untung kita segini. Terus nanti kalau misalnya kami nitip-nitip di toko oleh-oleh, kalau rusak, bocor, itu udah jadi tanggung jawab kira-kira berapa yang dikeluarkan.
2: Iya, benar-benar ya. Jadi itu udah dipikirkan.
1: Udah dipikirkan.
2: Nampaknya ada orang ekonomi. Tapi apa sih Inga yang jadi masalah besar kalau misalkan Inga lah udah kok dari 2000 berapa tadi Inga?
1: 2022.
2: Dari 2022 sampai lah 2025 kok kira-kira 3 tahun lebih lah dak. Dan apa sih Inga yang jadi tantangannya untuk apa buka usaha sambal kok Inga?
1: Tantangannya yang pertama kalau sambal itu rusak Mbak.
2: Iya, iya. Rusaknya tuh cak mana ya?
1: Rusaknya tuh kalau misalnya kita salah dalam pemasakan.
2: Oh gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya kita masak sudah
2: apa dari bahannya tuh ya?
1: Dari bahan juga itu.
2: Dari bahan ya.
1: Kalau misalnya dapat cabenya, sekarang kan banyak nih Mbak, cabe-cabe orang jual tuh ada dari kota lain yang udah dikemas di dus-dus kayak gitu kan dia pahit cabenya Mbak. Banyak macam-macam cabai itu. Terus ada juga kalau dari luar kota tuh cabainya yang banyak air. Nah, kayak gitu kan kita mesti masaknya agak lebih lama lagi, Mbak.
2: Gitu ya. Harus ngerti juga.
1: Harus ngerti juga.
2: Percabean gue ya.
1: Terus juga dari dari cara kita ngolah sambalnya itu juga kalau dia terkontaminasi kena air, kena aduk-aduk yang lain dia rusak, Mbak, di botol.
2: Gitu ya. Pernah gak sih nggak iko awal-awal mungkin kali gak nggak ya iko ada gagalnya gak sih nggak sekali masak tuh nggak
1: ada Mbak awal-awal ya awal-awal jualan masih gagalnya
2: awal-awal jualan ya. Kok karena tiba, apa ingat? Karena nyeberair, karena rusak bahannya kok tadi ya?
1: Awal-awal itu mungkin kami dari proses pengolahannya tuh mungkin kurang lama.
2: Oh jadi belum, memang harus lama.
1: Harus lama.
2: Kira-kira berapa lama nggak? Cak masak rendang ya?
1: Ya kurang lebih lah ya.
2: Oh iya.
1: Sekitar 4-5 jam.
2: Oh iya. Dengan api yang sedang.
1: Api yang sedang menuju kecil.
2: Oh gitu. Oh memang lama.
1: Dulu awal-awal tuh belum masih 2 jam, masaknya masih 3 jam.
2: Mungkin
1: gitu.
2: Lah lita puluh ngaduk-ngaduk ya udah lah terasa 10 lita 2 jam gua ngaduk. Kan kita juga belum tahu dak ngayo. Nah Inga sendiri belajar dak sih atau mungkin ikut-ikut workshop gitu atau mungkin ikut-ikut apa seminar-seminar gitu tentang persambalan.
1: Persambalan. Nah, kalau sekarang nih untuk yang offline tuh belum, Mbak. Masih
2: online
1: aja.
2: Gitu. Oh, aduh
1: ikut. Ngikut-ngikut kayak seminar-seminar kayak gitu cara ngemas sambal tuh biar awet, biar tahan lama gitu.
2: Ya. Berarti lo seriusnya enggak ingat gue ya. Alhamdulillah enggak ya. Tapi apa enggak di kan juga sambil belajar kok kan lah tahu kok kesalahannya di mana enggak yang kemarin-kemarin kok gitu kan dan kesiko-kesikonya yang jadi masalah tuh apa enggak?
1: Yang jadi masalah terbesar sekarang ini mungkin untuk kita
2: pengiriman
1: tidak juga sih Mbak. Mungkin untuk tujuan kita mau pasarkan ke mananya itu mungkin Mbak yang jadi ini.
2: Gitu. Tadinya enggak masarkan?
1: Tadinya ya kalau bisa kita antar kota gitu kan. Mungkin masih mencari tempat-tempat yang perlu untuk kami pasarkan lebih banyak lagi, iya, gitu, untuk di drop barang tuh lebih banyak lagi, cah itu nambah.
2: Bisa jadi kelak di ekspor ke luar negeri.
1: Nah, amin. Itu lagi diusahakan, Mbak, lagi proses.
2: Amin, masya Allah. Mudah-mudahan enggak ngayo nyo sampai ke mana-mana gitu kan. Bisa diekspor, dang. Tambah banyak lagi tuh, dang.
1: Banyak lagi variannya, dang, Mbak, ya.
2: Banyak lagi variannya kan, yang sementara untuk sekarang ini masih cumi yang best seller.
1: Cumi sama teri.
2: Sumi sama teri. Oh iya benar, teri itulah ya.
1: Kayaknya semua lidah orang masuk ya, Mbak ya. Untuk teri. Nasi goreng
2: benar. Pakai nasi putih aja, pakai sambal tuh lah lemak gitu kan. Pokoknya enak tuh lah kalau teri kayak cabe itu dah. Nah, ingat kalau kita balik lagi ya, kita rehat dulu ya di sana galonyo yang nak gabungan, kalau nak nanyo-nanyo juga boleh langsung aja ke line WA kita atau mungkin telepon aja bisa atau mungkin langsung ke Instagramnya aja. Ingat mana Instagramnya tadi?
1: Instagramnya. Dilihatin ya, Mbak.
2: Ah, tuh.
1: BR Sambal.
2: BR Sambal ya, BR Sambal. Nah, di sana bisa dicek aja di situ ya atau nak nanyo-nanyo atau mungkin juga nak nanyo-nanyo guru juga boleh. Kalau kita tanya ada apa sih resepnya? Aduh, enggak sih resep rahasianya.
1: Boleh, boleh.
2: Iya, kalau kita balik lagi ya di sana jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di RRI Pro Empek Suara Budaya Bengkulu.

0: Rendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Kita masih ngotak ya ingat Vivi Lolita ya, tentang sambal kemasan sebagai oleh-oleh kekinian. Emang kekinian pulo dak sambal kokini dak ngayo. Karena kan juga banyak sekarang tuh untuk variasi-variasi jenis-jenis macam sambal ko yo di sana ya. Nah, di sana juga bisa iko apa tuh nak nyoba atau mungkin nak icip-icip dak ngayo di BR Sambal ko tadi, boleh di Instagramnya tadi di BR Sambal ya lah, di BR Sambal, atau mungkin nak belajar juga boleh
1: gak, gratis
0: gratis. Nah, kita tanya lagi dak sebelum kita jeda tadi kan kita lah janji ko ada sana yo nak ngecekkan apa sih rahasionyo, ada bumbu rahasio dak di BR Sambal ko inga,
1: bumbu rahasia.
0: Atau rajin aja ya.
1: Kayaknya kalau bumbu rahasia itu enggak ada ya, Mbak. Cuma mungkin ya, sesuai takaran aja, racikan tangan sendiri. Maklum, Mbak, kalau orang Minang tuh kan biasanya
0: bener. Iya, kayak feeling aja gitu kan.
1: Yang penting ada rasa asin.
0: Iya, lagi kadang-kadang tuh juga kita enggak bisa ngecekkan seberapa garamnya, seberapa ikonyo, apa penyedapnya kok. Ai, tapi pokoknya masuk iya jo lah, pokoknya rasa cek itu. Tapi memang iya dak, Mbak, maksudnya tuh kayak misalkan kita lah dikasih bumbu yang misalnya sama
1: takaran
0: yang sama, tetap aja rasanya beda gitu kan. Tapi memang adonian tangan-tangannya gitu, kalau kayak orang tuh kan tangan-tangannya dan juga teknik-tekniknya dalam nyoko nyambal kayak teman kan. Nah, kalau di BR Sambal kok sendiri teknik untuk apa misalkan masukkan topping-toppingnya atau mungkin nunggu iko apa ndak minyak sekilo nian masaknya apa cuman nih apa nak terendam nian apa cuman nih.
1: Kalau misalnya proses memasakan itu kan kayak kita menggunakan cumi gitu kan, itu kan cabenya dimasak dulu setengah jadi gitu. Jadi setidaknya airnya sudah setengah hilang. Jadi kan ada minyak keluar tuh, Mbak, boleh kita masukin sambal cuminya gitu.
0: Oh gitu, intinya kok airnya kok.
1: Airnya.
0: Jangan sampai airnya kok tergenang di situ. Biarlah minyaknya
1: biar juga minyaknya tergenang.
0: Karena memang minyaknya kok lah, kayak ingat kok tadi yang jadi pengawetnya. Karena memang sambal BR kok tanpa pengawet, guys.
1: Sama
0: yo.
1: Sekali.
0: Yang tidak percaya, cobalah rasakan. Nah, yo, kelak kami nak jubo juga kok, soalnya kami siap nasi dari rumah. Ada dak sih ingat untuk apa dak misalkan tipsnya untuk bisa mendapatkan sambal yang enak, yang maksudnya tuh yang enak, yang nyo tidak rusak kayak ingat kok tadi, apa tuh ingat tipsnya nah?
1: Yang pertama, bahan-bahan tuh harus segar, harus segar tuh bukan berarti yang apa namanya tuh, Mbak, yang kita beli hari ini langsung diolah itu bukan. Cuman yang segar itu misalnya tuh kita belinya tuh memang ada kualitasnya. Kayak misalnya kita beli tuh ikan tuna, kan ada varian sambal tuna juga, Mbak. Tuna itu tuh kan ada yang misalnya orang jual di pasar tuh yang udah 3 hari, 4 hari. Kan lihat tuh kalau dia kelihatan segar dari matanya kan, Mbak. Kalau kami alhamdulillah sudah ada langganan juga
0: Untuk cabai kok tadi.
1: Iya, untuk tuna ini tadi.
0: Untuk tuna.
1: Jadi dari apa? Nelayan balik dari kapal, kami udah pinta pisahin. Jadi kan segar tuh, Mbak.
0: Iya.
1: Baru dapat semalam ikannya langsung diolah. Jadi dagingnya tuh memang masih manis, Mbak.
0: Iya, wis mantap nih antu ya, apalagi kayak campur kayak sambal kok tadi ya. Nah, Inga kok juga tadi lah ngasih tips ya di sana ya untuk pemilihan cabe. Nah, ya. Untuk pemilihan cabe itu kaca Inga kok kalau pilihlah cabe kok yang dikit air gitu ya. Yang dikit air supaya kalau misalkan ada di sana anak bikin usaha sambal kok juga, jadi sambalnya tidak rusak,
1: tidak rusak
0: dan juga untuk apa untuk masak sambalnya kok juga butuh 3 jam apa sampai 4 jam tadi ya,
1: benar,
0: supaya minyaknya kok keluar, nah airnya tuh habis. Gitu ya, jadi memang nyo tidak pakai pengawet, nyo enak, nyaman juga di lambung, enggak ngayo, nyaman juga di kantong yo, karena murah juga yo di sana yo. Nah, tapi ingat kok lah ada buka-buka reseller gitu dah sih?
1: Kalau untuk reseller, kami ngedrop barang ke toko lain sudah ada, Mbak. Kayak misalnya sekarang lagi nitip ada di Lebong juga ada.
0: Oh, nitip-nitip cahit aja ya?
1: Terus di Jambi juga sudah ada kami kayak resellernya.
0: Jauh terbangnya BR kok ya, di Jambi aduh. Mungkin di Padang next.
1: Ya, insya Allah yuk.
0: Uni-uni Padang, uni sambalnya. Kelak masuk sampai di Bengkulu aja, sampai dong di Padang.
1: Boleh gak kami misalnya Mbak buat varian juga Mbak, kayak rendang kayaknya boleh.
0: Ah, iya benar benar benar benar ya. Eh tapi dedak rendang itu aja deh kayak apa namanya tuh apa pakai apa kok namanya apa ya yang kacang merah.
1: Oh, kacang merah.
0: Ya? Ah, ya, kacang merah tuh itu enak kan?
1: Itu, Mbak.
0: Kacang merah sama rendang tuh itu bisa ya OTW.
1: OTW insyaallah.
0: OTW insyaallah ya. Nah, jadi ingat apa apa jadi kalau ingat selama ikoda di BR Sambal kok dari 2022 dari 2022 sampai kini kok apa sih pelajaran yang paling berharga diingat menjalankan usaha BR Sambal kok?
1: Ya alhamdulillah butuh perjuangan Mbak untuk bisa kita mempromosikan sambal kita nih bisa di lidah orang gitu nah Mbak. Kayak mana kita tuh bisa buat sambal kita nih orang mereka tuh cocok. Kadang kan lidahnya ada yang gak suka pedas, bener. Ada yang suka pedas, ada yang Mbak kurang pedas Mbak, udah pedas masih kurang pedas. Kayak gitu nah Mbak. Kemungkinan nanti nextnya kami bakal buat level-level kali Mbak.
0: Oh bisa jadi ya.
1: Jadi kayak sambal cumi ini kan sekarang masih satu level. Mungkin nextnya kelak buat level lain. Jadi pengen orang pengen yang pedes nian tuh aduh.
0: Iya benar-benar ya. Jadi itu pokoknya apa orang minta tuh kok di BR kok aduh. Enggak level berapa pun aduh.
1: Itu adokan gitu. Galo dulu Mbak.
0: Diadokan galo dulu ya. Nah ingat aku juga sempat tadi cerita di sana Ikola termasuk apa tadi ingat UMKM apa ingat?
1: Alhamdulillah tahun ini bisa bergabung di UMKM Wirausaha Unggulan Bank Indonesia Mbak.
0: Woy, mantap, alhamdulillah. Dari pesertanya berapa ingat?
1: Kami awal peserta itu sekitar 200 sampai 300 peserta.
0: 200 sampai 300 peserta.
1: Alhamdulillah bisa masuk 25 pilihan dari
0: alhamdulillah, Bank Indonesia. 25 pilihan luar biasa. Dah ingat itu juga jadi penunjang juga dah ingat untuk mempromosikan apa usaha ingat kok gitu kan. Biasanya kalau di instansi-instansi kayak itu tuh kita dibawanya tuh kayak misalkan ada bazar, ada apa gitu kan. Nah, kita dibawa tuh
1: bisa untuk promosi kan ya Mbak ya biar orang-orang kota lain tuh tahu oh ternyata Bengkulu nih ada juga loh jual-jual sambal cak ini.
0: Iya benar. Jadi itu juga lewat sambal kok mungkin siapa tahu kalau Bengkulu lebih terkenal lagi kan.
1: Iya benar.
0: Amin enggak ya. Nah, ingat aku juga baru habis selesai kok enggak pendidikan apa enggak?
1: Kegiatan
0: pembinaan ya.
1: Pembinaan.
0: Pembinaan dari Bank
1: Indonesia.
0: Oh, Bank Indonesia kok tadi karena memang ikut-ikut cak Iko kok memang ado banyak manfaatnya
1: benar, ya
0: kita
1: banyak
0: bisa
1: sekali.
0: Gabung deket apa UMKM
1: yang lain ya. punya apa Mbak namanya relasi baru Mbak.
0: Iya benar-benar
1: punya
0: benar.
1: Selama ini kita tidak tahu ternyata Bengkulu ini ada UMKM ini loh. Iyo, kayak ada kriya-kriya
0: apa tuh nggak
1: kriya-kriya misalnya kayak dari gelang ini dari batu.
0: Oh.
1: Dari batu Bengkulu, batu alpesia kayak gitu dibuat jadi gelang kayak gitu kan ada kerajinannya memang Mbak.
0: Iya.
1: Terus kayak ada desainer-desainer yang bagus di Bengkulu nih.
0: Ada galo ya.
1: Terus ternyata di Bengkulu nih ada kopi-kopi yang enak kayak gitu Mbak. Jadi di situ tuh ketemu galo kami.
0: Jadi pengalaman
1: jadi
0: juga.
1: Jadi pengalaman ya.
0: Apa sharing-sharing juga. Iya, enggak kan tentang usaha gitu ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Indonesia.
0: Alhamdulillah ya. Nah, Iko ingat apa sih yang memang momen yang paling berkesan di Inga selama Inga berjualan BR Sambal kok apa sih Inga mungkin dengan hadirnya BR Sambal kok Inga lebih dikenal orang atau cawane gitu.
1: Ya alhamdulillah Mbak, 2 tahun belakangan ini tuh kayak timbul memang rasa tuh semangat kita untuk nge-push jualan kita tuh lebih tinggi lagi Mbak dari biasanya. Jadi kayak misalnya ketemu sama kawan-kawan sama UMKM kayak kami kan misalnya kegiatan ngikut kegiatan dari apa ya Mbak kalau misalnya dari dinas-dinas kayak gitu tuh cara kita mengolah produk pangan yang baik kayak gitu kan ketemu UMKM lagi terus ngikut-ngikut seminar kegiatan lain ketemu UMKM lagi jadi tuh kayak lebih semangat. Harus dikembangkan lagi. Kayaknya harus ditambah varian banyak lagi kayak gitu nah. Terus dipasarkan ke sini. Oh, kayaknya ini nih kurang, kita mesti buat kemasan besar lagi kayak gitu nah, Mbak. Jadi lebih semangat. Sampai sekarang tuh jadi rasa di diri tuh kayak terdorong.
0: Iya ya.
1: Jadi tahun depan ini 2026 nih lalu targetnya nih, Mbak.
0: iya,
1: mesti
0: mantap,
1: kita
0: mantap,
1: kayak
0: mantap,
1: manuin
0: mantap.
1: Lagi sama iya, kita parian iya. Apa alhamdulillah iya, udah tersusun lah.
0: Tadi apa Inga yang enggak dibikin tadi ke OTW?
1: Oh, OTW insya Allah nih kami nak jual tuh sambal. Mm-mm. Sambal dengan porsi besar mbak. Mm-mm. Kayak sambal makan rumahan gitu. Kalau yeah, yang yeah, kayak yeah. cumi ini kan dia kecil-kecil yeah. Untuk yang kita nak pergi traveling
0: oh, iya,
1: nah
0: bener.
1: Bawa kecil kan simple yeah, iya, tidak menuin ini iya, iya, nah next ini kalau insya Allah tahun depannya pengen buat sambal tuh yang dia memang diolahnya nggak terlalu lama mbak, mm-hmm. tapi dia awet karena dipakum. Sambal tuh kita pakum, mm-hmm. kita kemas pakai puts kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Kayak dendeng, rendang, yeah, kayak gitu mbak.
0: Tapi
1: kita
0: kayak disuir kayak ingat kata tadi ya?
1: Nggak, oh, jadi kita memang utuh, kayak sambal utuh
0: oh,
1: gitu
0: kayak
1: mbak.
0: Sambal utuh. Oh iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: satu puts itu 4 mm-hmm. potong ayam iya, isinya iya. gitu.
0: Jadi kalau misalnya kita nak konsumsi ya
1: tinggal panasin aja.
0: Bisa
1: atau masuk microwave.
0: Ah, ya bisa jadi gitu ya. Nah, pokoknya tuh terus berinovasi. Benar. BR sambal kok ya luar biasa.
1: Alhamdulillah lah mbak, lewat kegiatan yang kemarin dari BI ini kan diajarin oleh coach-coach yang bagus juga gratis loh mbak gitu kan. Jadi kayak kita tuh semangat untuk mikirin bisnis plan kita ke depan gitu mbak. Apa planning ke depan itu? Selama ini ngatur keuangan tuh masih seadonyo tulis di buku. Sekarang alhamdulillah sudah tertata.
0: Emang perlu banyak belajar dak nggak ya kita kok selain juga kita jualan kok dak nggak ya? Bukan dak dapet kan pitia jo.
1: Jadi kita harus menata mbak.
0: Iya benar, menata keuangan gitu kan. Tapi Inga kok sendiri untuk menata keuangan kece Inga kok tadi kok antara usaha Inga sama uang uang pribadi. Nah itu Inga cak mana untuk menyiasatinya?
1: Bisa mbak.
0: Emang bisa
1: sekarang.
0: Ya?
1: Jadi memang dari awal sih, dari awal 2022 jualan, mulai 2023 tuh udah mulai kami pisah. Kalau dulu masih kami campur.
0: Masih nyampur.
1: Karena kan modalnya masih pas-pasan, masih pakai uang pribadi dulu. Kalau kurang kan kita pingin produksi itu banyak, mbak. Kayak mana bisa produksi banyak? Ini duit dari mana dulu? Ya pakai dulu lah duit pribadi.
0: Iya benar.
1: Kalau sekarang udah di ini, mbak. Udah dipisah. Jadi 1.000 perak pun kami pinjam uang usaha, kami kembalikan.
0: Iya nggak? Karena itu tuh memang ngaruh ya,
1: ngaruh.
0: Mbak. Emang ngaruh, dah.
1: Memang ngaruh. Kita megang duit usaha dewek tuh, mbak, sama duit pribadi gitu dewek. Jadi bahkan kami minjam misalnya lagi uang pribadi lagi dak ado mah pinjam dulu lah duit sambal ya kami kembalikan akhir bulan.
0: Kayak itu ya. Oh iya. Karena kan memang enggak diputar lagi ya, enggak diputar lagi.
1: Bahkan kami pun digaji juga dari sambal itu, mbak.
0: Iya, benar ya. Jadi itu segitu perhitungan. Bener. Maksudnya tuh kayak misalkan kita tuh bukan hitung-hitungan soal iko dak enggak, maksudnya tuh supaya nyoko ketengokan. Berapa keuntungannya, berapa
1: profitnya.
0: Juga profitnya. Gitu kan.

0: kami sendiri yang punya, kami digaji juga dari sambal ini, Mbak. Harus ada, memang harus ada pengeluaran ini digaji. Kita kan untuk promosi itu kan digaji.
1: Iya, benar-benar ya. Yalah, sukses lah untuk Inga ko ya, tidak terasa gitu nggak. Apa kok nggak harapannya di BR Sambal ko ke depannya, Inga?
0: Harapannya ke depan ini bisa kami promosikan lebih jauh lagi, Mbak. Tidak cuma sekedar di Bengkulu dan di Sumatera. Kalau bisa di luar dari Sumatera.
1: Amin. Inga juga lagi ngurus-ngurus dak ya?
0: Alhamdulillah. Lagi ngurus guyur-guyur. Siapa tahu nanti ke depannya kan bisa ekspor juga, Mbak.
1: Oh, Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan.
0: Kayaknya di luar negeri itu butuh lah ya sambal-sambal gini.
1: Pastilah.
0: Yang tinggal di sana kan, pada minta kirim kan, tolong kirimin sambal. Iya,
1: pastilah itu ya.
0: Terus yang jelas konsisten.
1: Iya, benar.
0: Terus ciptain banyak varian, Mbak. Jadi biar orang tuh tidak varian itu-itu aja dicoba gitu kan. Terus juga mulai menatah keuangan tuh yang lebih baik lagi. Saran-sarannya, Mbak. Karena memang selama ini ya masih acak-acakan. Walaupun benar kata kita orang ekonomi. Tapi masih aja.
1: Iya. Yalah, mudah-mudahan apa aja yang jadi harapan Inga bisa terrealisasi kelak. Amin. Mudah-mudahan. Makasih banyak Inga.
0: Sama-sama.
1: Lah mampir ke Prompe juga di sana galonyo yang penasaran rasa sambalnyo Inga kocak mano. Nah, tadi Instagramnya apa Inga?
0: BR Sambal. Facebook, Instagram, aduh galo di situ.
1: Nah, iya, BR Sambal galo.
0: TikTok, Shopee, sudah ada di Shopee juga.
1: Oh, BR Sambal galo.
0: BR Sambal galo.
1: Oke. Pokoknya mereknya BR Sambal galo ya. Nah, cobalah tengok-tengok di situ atau nak belajar juga bikin sambal ke Inga. Kok
0: boleh,
1: bisa
0: gratis,
1: juga,
0: hubungin aja.
1: Serbu lah Inga kok ya. Makasih banyak Inga, sukses terus ya usahanya. Dan ada di sana galonyo yang ketinggalan kita ngotap wajo tadi koda. Nah, silakan dicek aja lagi ya di line YouTube kita ya di RRNet Bengkulu. Ya sampai di situ dulu Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: Rompar FM.
1: Baik, di sana terima kasih masih bersama kami. Demikian sama-sama kita simak tadi obrolan Agayara ya tentang sambal kemasan sebagai oleh-oleh kekinian. Tuh ada sana. Sana-sana kami yang mungkin berkecimpung di bidang UMKM, mudah-mudahan laris manis, tambah besar aja, tambah mewah aja, dan tambah disukai oleh para pelanggannya. Sementara pukul 12 lewat 10, masih dengan saya Arpa Rahmat di Bendo Siang, kita akan hadirkan kaliko lagu-lagu yang bernuansa islami, menantikan kumandang azan zuhur siang hari ini.
0: Bendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahina. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat baik dan

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

Andi, sana terima kasih masih bersama kami. Kita tuntaskan lagu-lagu Islami yang supaya nyimak siaran kami adalah Perompak Bengkulu dengan saya Arfa Rahmani Pembo Siang. Jelang kami sampaikan kabar itu jam 13 dan sebelum kita bergabung dalam acara Suara Budaya Nusantara, kita simak lagu dari Yadi Zaren, Sungai Suci. Tadi nanti juga Dunia Rudah Lam dengan Kanti. Tetap bersama kami. Selamat menikmati.

di sana, maraknya aksi geng motor di Kota Bengkulu beberapa waktu terakhir mendapatkan perhatian serius sejak pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu setelah mempertimbangkan dampak buruk aksi geng motor tersebut. Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu akan mengeluarkan fatwa haram bagi geng motor. Demikian salah satu kesimpulan rapat pleno MUI Provinsi Bengkulu pada hari Jumat sore bertempat di Sekretariat MUI Jalan Kapuas Padang Harapan. Sementara informasi lain di sana, gerakan bersih-bersih masjid nasional di Provinsi Bengkulu digelar secara serentak dengan sasaran sebanyak 870 masjid yang tersebar di berbagai daerah. Kegiatan itu menjadi bagian jak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian dan juga kesadaran masyarakat terhadap kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Sana sekian kabar kita kami sampaikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar selanjutnya pukul 14 kelak kami sampaikan kembali. Saya Arfan Rahman, selamat siang.

0: Adik sanak berikut kami ajak sanak-sanak segalanya bergabung dalam acara Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tentunya hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 kita nanti akan menganingkan RRI Manokwari ya. Akan berkolaborasi atau bersama dengan Prompek Jakarta untuk menghadirkan Suara Budaya Nusantara. Selamat menganingkan.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: si por ahí amor.
1: Abang Bo udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Bo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Bo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan

0: destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Juriti ya, di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta. Di hari ini, yang cukup panas, kelihatannya panas banget nih ya, pemirsa RRNet ya, dan juga pendengar Perempat, yang mudah-mudahan sih buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Perempat Manokwari, pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya. Dan sudah tersambung di line kita, ada teman-teman dari Perempat Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya, dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Perempat Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Perempat Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet bisa menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Perempat, pemirsa RRN sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Perempat Network. Perempat Manokwari ya di Perempat Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan juga Perempat Matakwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perempat Manakwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manakwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, sudah mulai kekeringan. Siap-siap, tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas mulu gitu.
2: Kita rindu hujan ya.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah, jemuran basah mulu. Heran ya, manusia, iya. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya selalu rakyat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini itu dari berapa lama, dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku membuat mereka punya apa, sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen, itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh,
3: gitu.
2: Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978. Itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wendamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Iya. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wendamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap, iya.
2: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu, walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi, dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka ya, punya bakat-bakat di situ. Walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya, di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu itu kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa
2: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
3: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan
2: ya. Nah, untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
3: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya nih, membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah, seperti itu.
2: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya, betul, ke generasi betul. Muda. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
3: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi. Berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai, itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu

0: bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah, sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat, itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih lebih lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita, tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
0: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
1: Terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat atau secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang Sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di Sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, Sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari, ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut. Bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya?
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Riantos sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RRI izin ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di Sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari
1: kita
0: Makassar ada. Jadi
1: iya,
0: kita semua suku ada di dalam Sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau kita akan menghilangkan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah buka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini. Itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi betul, bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya itu bisa tersampaikan juga betul. Di
1: mungkin
0: situ.
1: Harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah masa menunggu sekali. Event gitu dan eventnya itu kan juga tidak. Setahun sekali juga tentu tidak ada gitu ya Pak ya.
0: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di dalam percetakan. Hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya, Pak ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya,
0: Pak. Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya, Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri, Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak? Pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan, ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini, Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya, selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda itu lewat selain lewat media sosial tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung, dan ketika mereka bergabung ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga, Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menarik tetapi yang besar itu yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Tetap jadi jati diri ya Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya. Karakter yang tidak baik itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua yaitu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah, ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu, tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus, maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat, ya budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung ke sana
1: saja
0: untuk mendaftar, ya, tapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos, ya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Kita berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya,
0: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga,
0: iya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
1: Jadi langsung ini aja ya. Ya
2: mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke pendengar.
0: Baik. Harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri, ya kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada, ya secara khusus ke Iriantos, di sana akan belajar bagaimana budaya itu dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: masyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM.

Di sana, tradisi gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa Samundem, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomoko. Budaya yang telah mengakar tersebut dijaga warga melalui berbagai kegiatan bersama, salah satunya membersihkan masjid dan juga lingkungan desa. Dalam rangka tersebut, dalam kegiatan tersebut, warga secara sukarela bahu-membahu melakukan berbagai pekerjaan kebersihan, mulai dari menyapu halaman dan juga lingkungan masjid, mengecat dinding hingga membersihkan sejumlah bagian bangunan masjid yang membutuhkan perhatian.

Adesana, sholat merupakan ibadah yang dilakukan berulang setiap hari. Namun, rutinitas tersebut terkadang membuat seorang lebih fokus pada gerakan dan kewajiban yang harus dilakukan daripada memahami makna di baliknya. Berangkat dari gagasan tersebut, Skenu, media alternatif yang berakar pada kultur anak muda Nahdlatul Ulama, berkolaborasi dengan Muhammad Iqbal melalui Zin Skenu Vol. 3 bertajuk Panduan Salat Anak Skena. Zini ini tidak dirancang sebagai buku panduan praktis, melainkan sebagai media mengajak membacanya menyelami kembali makna di balik gerakan salat. Sana sekian kabar gitu kami sampaikan jam 14. Saya Arpan Rahman. Selamat siang segalanya dan salam budaya.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Adik sahabat, terima kasih masih bersama kami di Prompek Bengkulu di Brendo Siang. Dan demikian tadi telah kita ikuti acara Suara Budaya Nusantara ya. Tentunya hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus tadi dari RRI Manokwari berkolaborasi dengan RRI Prompek Jakarta. Jangan lupa di sana besok di jam yang sama, tema yang beda, ada acara SPN kembali. Pukul 14.04, kami cekpan tetap semangat dalam aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan dengan istirahat siang tadi, ya nambah bensin lagi dah, isi bensin lagi di sana dah. Nambah energi lagi, makan atau minum kopi, atau ada sempat terkelap bentar. Nah, nambah semangat untuk melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

0: Budaya suku Sunda memang beraneka ragam. Seperti halnya tari dombret yang merupakan kekhasan daerah Indramayu atau tari jaipongan dari Karawang. Nah, daerah Cianjur pun punya kesenian tradisional yang diwariskan dari leluhur masyarakat Sunda, yaitu rengkong. Kesenian yang satu ini berkaitan erat dengan budaya agraris karena diambil dari tata cara masyarakat Sunda kuno ketika menanam padi sampai menuainya. Istilah rengkong diambil dari nama sebuah alat untuk memikul padi yang terbuat dari bambu. Kalau rengkong dibawa sambil memikul padi, dapat menghasilkan suara akibat gesekan tali ijuk dengan bambu. Konon kabarnya, bunyi suara dari alat tersebut menarik untuk diperdengarkan, sehingga menjadi ide untuk membuat suatu pertunjukan. Perlengkapan seni rengkong yang digunakan terdiri dari bambu gombong, umbul-umbul, tali ijuk, dan satu himpunan tangkai padi seberat 10 kg. Para pemainnya biasanya menggunakan busana yang terdiri dari baju kampret, celana pangsi, ikat kepala, dan tidak menggunakan alas kaki. Seni tradisional ini biasanya dilakukan pada waktu upacara memanen padi. Namun, lambat laun sering digunakan pada acara yang lain, seperti menyambut kedatangan tamu atau upacara peringatan Hari Besar Nasional. Jumlah pemainnya berjumlah 5 atau 6 orang, yang selalu dilakukan di alam terbuka dengan durasi sekitar 1 jam.
1: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

Baik, terima kasih masih bersama kami di FM 91,7 MHz. Ya, ada yang baik bergabung dengan kami, yang baru ngadengkan siaran kami, inilah Berendo Siang dengan Dang Arpan Rahman. Adik sanak segalonyo, kaliko kita ngecek soal Dinkes targetkan ya segala sekolah di Kota Bengkulu dapat CKG. Ah, kira-kira CKG ko apa di sana? Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menargetkan segala sekolah di Kota Bengkulu, baik negeri, swasta, mendapatkan layanan cek kesehatan gratis bagi peserta didik. Jadi program itu terus dipercepat sebagai upaya pemerintah mendeteksi sejak dini berbagai potensi gangguan kesehatan pada anak usia sekolah. Kepala Dinkes Kota Bengkulu, Nelly Nyungece, tidak ada sekolah yang dikecualikan. Ya, program ini dari program CKG, segala satuan pendidikan menjadi sasaran termasuk sekolah tingkat SMA. Pemeriksaan menyasar peserta didik mulai usia 7 hingga sekitar 15 tahun dilakukan secara bertahap di seluruh satuan pendidikan. Jadi disampaikan Nelly, Dinkes terus berkoordinasi dengan pihak sekolah, fasilitas kesehatan untuk memastikan pemeriksaan dapat menjangkau segala peserta didik. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap menyesuaikan jadwal dan juga kesiapan masing-masing sekolah. Hingga awal Agustus 2026, capaian CKG di Kota Bengkulu telah mendekati 40% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Dan itu masih terus mengejar peningkatan capaian hingga memenuhi target minimal nasional sebesar 46% dari jumlah penduduk sasaran. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut pelangkai atau pelangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Dasar pokok dari semua susunan gamelan adalah umumnya sekelompok alat tabuh yang berbeda antara satu dengan yang lain. Di antaranya ada yang khusus untuk irama dan ada yang khusus untuk iringan lagu dan tidak satu pun yang berdiri sendiri atau terdapat khusus di luar susunan gamelan. Gamelan Cirebon adalah beberapa alat musik klasik khas Cirebon yang menghasilkan suara yang bergairah dan seolah-olah selalu ada dalam suasana keramaian besar.

Gamelan Cirebon mengandung permainan yang padat dengan irama yang nyaring. Ciri gamelan Cirebon adalah dapat menyatukan beberapa alat musik seperti beri, yaitu sepasang simbal tebal yang bersuara ngencreng, genta yang dipakai untuk memperkuat irama, alat gesek atau rebab, dan gambang serta jidor yang dimainkan semuanya maupun sebagian.

Gamelan seperti ini memerlukan 6-16 pemain. Para pemain gamelan Cirebon umumnya merupakan kelompok yang tersusun erat. Lagunya dinyanyikan oleh seorang penyanyi wanita yang disebut Pesinden. Tapi banyak orang Cirebon yang masih mengikuti cara adat gamelan lama dan mempertahankan cara lama, yaitu penyanyinya seorang pria dan memakai teriakan yang stereotip dengan menggunakan staccato untuk perhiasan lagunya.

Dengan Dang Arpan Rahmat di Berdosiang, lagu Padang. Nah, ini lagunya dengan judul Badai di Lawi Ah Biaso. Badai di Lawi Ah Biaso, La Biaso caknya dari sana. Nah, ini pukul 14:38, tetap semangat dalam kegiatan masing-masing sana-sana kami yang lagi jualan, terutama juga di kawasan Pantai Panjang ya, atau juga yang lagi pasar-pasar, panorama, kasetan bidin, disprapo, segala-galanya deh. Yang lagi jaga toko, yang jaga jualan, semoga laris manis. Semangat. Sana-sana, kayaknya di kebun juga di sana ada. Selamat siang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari

91,7 MHz RRI Program 4 Bengkulu ya. Masih dengan saya Pak Rahman pukul 14 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Nah di sana tentunya siang-siang Cik Eko, wah ada yang tengah berada di tempat wisata. Ini ingat Vivi lah nyampai nih. Caknya bata bekal juga nih. Di sana selamat bergabung dengan kami. Ya, satu informasi kami ketengahkan kembali. Informasi di penghujung kebersama dengan saya dan Arap Rahman. Sebelum tugas-tugas kami serahkan dengan kawan-kawan yang bertugas lainnya kelak. Di sana, pernah ada di sana motong apel. Lalu meninggalkan beberapa saat. Permukaan apel yang semulanya cerah, perlahan berubah menjadi kecoklatan. Walaupun apel tersebut tidak dimasak ataupun terkena bahan pewarna apapun. Nah, perubahan warna itu disebutkan atau dikecekkan pencoklatan enzimatis. Jadi proses itu terjadi waktu bagian dalam apel yang sebelumnya terlindungi oleh kulit terkena udara setelah dipotong. Di dalam jaringan apel tersebut ya terdapat enzim yang disebut dengan polifenol oksidasi. Oksidas ya. Waktu jaringan buah rusak karena dipotong, enzim tersebut bertemu dengan oksigen dan senyawa tertentu di dalam buah sehingga terbentuk senyawa berubah warna coklat tadi. Jadi menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Agriculture and Food Chemistry ya, aktivitas polifenol oksidasi ini merupakan salah satu faktor penting dalam proses pencoklatan pada buah dan juga sayuran yang mengalami kerusakan jaringan. Oleh karena itulah, apel yang baru dipotong biasanya lebih cepat berubah warna dibandingkan apel yang masih utuh. Nah, menariknya di sana perubahan warna itu tidak selalu berarti apel sudah basi atau tidak aman dimakan. Pencoklatan lebih berkaitan dengan perubahan pada jaringan buah. Meskipun kualitas, rasa, dan juga teksturnya juga dapat berubah jika apel dibiarkan terlalu lama. Tuh, di sana. Jadi, ada terdapat enzim tadi ya. Enzim yang disebut dengan polifenol oksidas. Jangan heran dari sana kalau seandainya ketika di sana nengok apelnya enggak layu ceko, emang ce itu. Nah, selengkapnya di sana baca-baca di rri.co.id yang telah kami hadirkan tadi.

Ada sana pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan terus berupaya meningkatkan minat baca sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghadirkan layanan perpustakaan keliling ke lembaga pemasyarakatan ataupun lapas perempuan dan juga lembaga pembinaan khusus anak LPKA. Layanan perseling tersebut dilakukan secara berkala dengan menyambangi warga binaan. Hadiran perpustakaan keliling di lingkungan pemasyarakatan menjadi bagian jak upaya pemerintah memastikan akses terhadap buku informasi terhadap dapat diperoleh masyarakat termasuk mereka yang sedang menjalani pembinaan di dalam lapas.

Kita tambah lagi informasinya di sana, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menargetkan segala sekolah di Kota Bengkulu, baik negeri maupun swasta, mendapatkan layanan cek kesehatan gratis bagi peserta didik. Program tersebut terus diciptakan ataupun dipercepat sebagai upaya pemerintah mendeteksi sejak dini berbagai potensi gangguan kesehatan pada anak usia sekolah. Kepala Dinas Kota Bengkulu, Kabak Kadinkes Kota Bengkulu maksud kami, Nelly Hartati, nyengece tidak ada sekolah yang dikecualikan dari program CKGKO. Segala satuan pendidikan menjadi sasaran, termasuk sekolah tingkat SMA. Pemeriksaan menyasar peserta didik mulai usia 7 hingga sekitar 15 tahun dilakukan terhadap secara bertahap di segala satuan pendidikan. Nah, di sana sekian kabar itu kami sampaikan pukul 15 sekaligus mengakhiri kebersamaan saya Arpan Rahman di Bernu Siang dari pukul 10 hingga pukul 15. Ada sana jangan kemana-mana, mudah saiko lah siap hingga Vivi di Bernu Sore sampai kelak jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan diawali dangdutan dari pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore sekali sana, terima kasih atas kebersamaannya, tetap bersama kami di Perempat Bungkul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Lagu Dangdut di Kota Ngiko, Pipi Kawan di sana galonyo sampai kelak jam 8 malam yo. Kita hadirkan lagu-lagu dangdut sampai kelak jam 5 sore untuk di sana enak gabungan boleh aja di 08117816544 atau boleh juga di 0736732994 yo. Kita selesaikan dulu lagunya Deni Cak Nanko di sana Negoro Angin.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, Cak, yang buku itu. Banyak hasil tako anak, Riko.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, Riko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu terpakai datang paling hati di lautan, Go.
1: Ah.
0: Kalunya habis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

0: bersih Masjid Nasional atau Gebermas di Provinsi Bengkulu digelar secara serentak dengan sasaran sebanyak 870 masjid yang tersebar di berbagai daerah. Kegiatan ini pun menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sekaligus juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian dan juga kesadaran masyarakat terhadap kebersihan serta juga kenyamanan rumah ibadah. Khusus di tingkat kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, kegiatan Gebermas ini dipusatkan di Masjid Baitur Rahim, Simpang 5 Penurunan, Kota Bengkulu. Senin 10 Agustus 2026, masjid ini dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki nilai sejarah dan juga menjadi salah satu masjid tertua di Kota Bengkulu yang dibangun pada tahun 1940. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, Dr. Sri Ihsan MPD, para kepala bidang, ketua tim kerja, serta aparatur di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sejak pagi, di mana jajaran Kanwil Kemenag Bengkulu bersama pengurus masjid bergotong royong membersihkan berbagai fasilitas masjid. Kegiatan ini pun meliputi pembersihan lingkungan halaman masjid, ruang utama tempat ibadah, area wudu, serta juga sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. Belah bedangdu. Joget kita. Berundur petang. Pro 4 RRI Bengkulu.

Melah Bedangdu. Joget kita. Prompat FM.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: menargetkan seluruh sekolah di Kota Bengkulu, baik negeri maupun swasta, mendapatkan layanan cek kesehatan gratis bagi peserta didik. Program ini terus dipercepat sebagai upaya pemerintah mendeteksi sejak dini berbagai potensi gangguan kesehatan pada anak usia sekolah. Kepala Dinkes Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan tidak ada sekolah yang dikecualikan dari program CKG. Seluruh satuan pendidikan menjadi sasaran, termasuk sekolah tingkat SMA. Pemeriksaan menyasar peserta didik mulai usia 7 hingga 15 tahun dan dilakukan secara bertahap di seluruh satuan pendidikan. Dinkes juga terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan juga fasilitas kesehatan untuk memastikan pemeriksaan dapat menjangkau seluruh peserta didik dan juga pelaksanaan dilakukan secara bertahap menyesuaikan jadwal dan juga kesiapan masing-masing sekolah. Hingga awal Agustus 2026 ini, capaian CKG di Kota Bengkulu telah mendekati 40% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Dinkes masih terus mengejar peningkatan pencapaian hingga memenuhi target minimal nasional sebesar 46% dari jumlah penduduk sasaran. Dan demikian kabar kita kali ke di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana lah bawa kita ke jam 7 beli lebih empat beli menit ya kebersamaan kita di Berendo Petangi ko masih pipi kawan ya di sana galonyo. Selamat sore ya Jo untuk adik sana yang barusan gabung di Pro 4 Bengkulu atau

mungkin lah dari tadi bergabung, atau mungkin baru ndak bergabung, atau mungkin lah bergabungnya lah dari kemarin-kemarin. Lah laju udah mati radio tuh. Untuk di sana galonyo di petang iko di sana gitu lah, hadirkan tadi lagu-lagu dangdut yo dari jam 3-an tadi untuk di sana galonyo yang lah gabungan tadi untuk requestannya. Terima kasih. Nah, lanjut besok lagi di sana yo yang nak gabungan untuk requestan lagu-lagu dangdut yo. Tenang aja, kita setiap hari pokoknya dari jam 3 sampai jam 5 sore itu ada lagu dangdut setiap hari ya di sana. Boleh requestnya lewat WA di 08117816544 atau di 0736732194 untuk dia telepon ya. Nah, untuk ini kita hadirkan dulu untuk informasi seputaran kebudayaan ya di sana ya sampai kelak jam 8, dan kita masih kawannya di sana galonyo deke lagu-lagu daerah pilihan untuk kawani sore di sana galonyo di hari Senin iko.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak ini kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mano pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkau ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Taman remaja di kawasan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, yang sebelumnya disebut akan dimulai pada awal Agustus 2026, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan. Di mana pemerintah daerah sendiri sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan pedagang di sekitar kawasan taman remaja untuk membahas rencana pembenahan tersebut. Namun memasuki pertengahan Agustus, aktivitas pembangunan maupun juga persiapan renovasi belum terlihat di lokasi. Salah seorang warga sekitar Mus yang mendukung rencana renovasi taman remaja ini, namun ia berharap pemerintah tetap mempertahankan pepohonan yang ada agar kawasan ini tidak kehilangan suasana asri. Pembenahan dapat difokuskan pada sejumlah fasilitas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat seperti lapangan senam, area parkir, perbaikan jalan, hingga penerangan. Hal senada juga disampaikan pedagang di kawasan tersebut, Tristika Agustiani, yang mengaku hingga kini belum melihat adanya aktivitas pembangunan maupun persiapan renovasi di taman remaja tersebut. Kondisi kawasan yang semakin sepi ini turut berdampak terhadap pendapatan pedagang. Di sisi lain, para pedagang juga belum memperoleh kepastian mengenai keberlangsungan aktivitas mereka jika renovasi nanti benar-benar dimulai. Dan bikin kabar kita kali ko di sana, lanjut untuk baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Kaling Mangoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

menangkap orang tanpa izin. Nah, kini kok di sana ada pasalnya. Dan memang pasalnya di Indonesia sendiri itu di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP namanya di sana ya. Aturan ko mengatur pemrosesan data pribadi dan juga kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan untuk memiliki dasar yang sah. Dalam pasal 20 UUPDP ko di sana, pemrosesan data pribadi itu harus memiliki dasar pemrosesan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Nah, salah satu dasarnya itu adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari pemilik data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu. Nah, jadi adik sana, wajah, suara maupun juga informasi tertentu yang dapat mengidentifikasi seseorang itu dapat berkaitan dengan data pribadinya di sana. Dan oleh karena itu, penggunaan rekaman yang memuat identitas seorang itu tidak selalu bisa dilakukan secara bebas, terutama ketika akan disebar luaskan kepada publik. Jadi adik sana juga harus hati-hati ya untuk menyebar luaskan, atau mungkin nak sekadar memvideokan dikit aja kayak itu kan. Nah, takutnya nanti orang mempermasalahkan karena gini lah undang-undangnya juga adik sana. Ya, jadi tetap harus hati-hati untuk bermedia sosial.

0: Dari sana, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menghimbau seluruh pelaku usaha di Kota Bengkulu yang belum mendaftarkan pekerjaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar segera memenuhi kewajibannya. Menurut Dedi, kepesertaan ke BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aturan, tapi juga merupakan bentuk investasi perusahaan dalam memberikan rasa aman kepada pekerja. Perlindungan ini dinilai dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis sekaligus mendukung peningkatan produktivitas. Dan tentunya diharapkan seluruh pelaku usaha memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan memastikan seluruh tenaga kerja mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan. Hal ini juga disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diikuti sekitar 200 pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari perumahan, perdagangan, perhotelan, kesehatan, hingga apotek, yang digelar pemerintah Kota Bengkulu untuk memberikan perlindungan bagi pekerja. Demikian kabar kita kali ke Dek Sana, lanjut baca di laman rri.co.id. juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus mengakhir kebersamaan kita juga di sana di Berondo Petang untuk hari Iko. Dan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

0: Sumba Berdendang. Kita jadikan dulu informasi berikut. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan.

0: Ya Pak Yung, episode dulur masih di 88,4 FM Perumpat Suar Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di Belajar Sumba Berdendang ya. Di kesempatan malam ini Senin 10 Agustus 2026 yang nak bapeloan kita tunggu kebersamaannya ya. Di telepon 0711-351-656. Jadi silakan baik yang nak bapeloan kita tunggu di telepon ya. Jadi lagu-lagu kita hadirkan dari telepon. Kalau dari WhatsApp bolehlah untuk kirim-kirim salam baik ya. Bayu, untuk penelpon pertama, halo. Terputus, dicoba lagi, silakan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama siapa? Halo? Sama siapa ini?
1: Halo?
0: Sama siapa nih?
1: Halo? Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Sama siapa nih? Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Oh, dari Hamzah Yusuf.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam juga dari
0: Oh, apa kabar bang? Alhamdulillah baik, Cik Hamzah Yusuf.
1: Siapa ya? Dengan siapa ya?
0: Sama Abbas di sini, Cik Hamzah.
1: Suaranya di HP
0: tidak
1: ada nih.
0: Oh, suaranya di HP
1: tidak
0: ada?
1: Sama Abbas di sini.
0: Itu dikecilin baik. Feedback dia.
1: Di HP.
0: Feedback itu.
1: Suaranya kecil, suaranya di HP.
0: Suaranya kecil, okelah kalau itu. Cik Hamzah ada lagu apa nih kira-kira?
1: Sekarang sudah bagus lah nih. Lagunya lagu Jambi.
0: Yang mana?
1: Lagu Jambi, Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh boleh, kita siap ke ya.
1: Ya, salam-salamnya. Siapa ya?
0: Sama Abbas di sini.
1: Salaman malam, sama juga semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Kita menuju ke Lampung dulu, pertama sekali tentunya yang lagi siaran di tempat Lampung ada Medi, ada Bang Medi, ada siapa ya, ada Mbak Julita, ada Mbak Amalia, ada juga pendengarnya ada Mbah Jarwo, ada Hakim Bolo-Bolo, kemudian ada siapa lagi ya? Untuk ada Bang Senen, untuk semua lah tanpa terkecuali yang di Lampung, kemudian menuju ke Bengkulu, di sana ada Bang Kar-

0: Sebenarnya ada Kak Julia, untuk semua lah tanpa terkecuali yang di Mayriat ke Jambi. Penyiarnya ada Bang Hade ya, Bang Andre. Kemudian pendengarnya ada Bunawati, ada juga siapa ya? Ada Wahudin, ada siapa ya? Karisyanti, ada Mang Ajum, ada KDCS juga, selamat malam. Kemudian kita ke Palembang, ada Cik Taujan, ada Cik Sisi, ada Cik Heli, ada Cik Akbar, ada Cik Sarah, Cik Yati, ada Cik Aisyah, ada Cik Hatim, ada Cik Rudi juga, ada Cik Putra Banten. Untuk Bang Untuk Cik yang siaran, selamat malam, selamat juga. Terima kasih banyak.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Di belakangnya Cik Hamzah Yusuf, silakan. Kita tunggu bersamanya. Halo, Belajar Sumba Bedendang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Belajar Sumba Bedendang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Jabat. Suara di HP itu kecil loh, tapi kalau di luar Palembang kecil, kalau di masih wilayah Palembang besar suaranya.
1: Ini sudah dipulin mic-nya.
2: Apa ya, apa jaringan apa dari dulu kayak gitu. Kalau di luar Palembang
1: kecil ya.
2: Suara di handphone kecil, tapi kalau yang nelpon orang Palembang besar suara.
1: Ini sudah mic-nya sudah full loh, sudah di atas 10 malah.
2: Jadi kurang nangkep di handphone kalau dengerin radio ya, nantinya relay feedback dia.
1: Feedback kalau di radio bener. Oke, sama siapa nih? Ya,
2: Mbak Jarwo, Lampung.
1: Oh, Mbak Jarwo. Apa kabar Mbak Jarwo?
2: Alhamdulillah, wawai-wawai kawo.
1: Lamu tak besuwo.
2: Iya, gimana kabarnya, Cek? Abas.
1: Alhamdulillah baik, Mbak Jarwo.
2: Alhamdulillah, gimana cuaca di Palembang?
1: Cuaca Palembang panas.
2: Kamu di sini di Lampung, waduh panas yang kemarau.
1: Benar, kita sudah benar-benar masuk kemarau.
2: Masih mending pada sehat di Palembang.
1: Insya Allah, amin, insya Allah. Ya, Mbak Jarwo.
2: Abas mau ikut lagu Lampung nih.
1: Lagu apa tuh?
2: Judulnya Korban Dunia Maya.
1: Korban Dunia Maya.
2: Penyanyinya Bunda Vina.
1: So, bentar kita cek dulu. Korban Dunia Maya. Oke, siapa Bunda Vina?
2: Penyanyinya Bunda Vina, judulnya Korban Dunia Maya.
1: Korban Dunia Maya dari
2: lagu Lampung.
1: Lagu Lampung ya, Korban Dunia Maya. Oke lah,
2: boleh salam-salam ya.
1: Boleh.
2: Ya, cuma satu jam jadi dibagi-bagi aja ya. Jabat. Tadi yang baru turunnya dari Jambi ya, terima kasih senggolannya. Hamzah Yusuf, sehat selalu sekeluarga di Jambi ya, diwakilin sama Hamzah Yusuf. Yang di Lampung diwakilin sama Batang Tampan. Yang di Bengkulu diwakilin sama Riko. Yang di Sungai Liat diwakilkan sama Kak Kesakamura. Yang di Palembang ada Cik Sisi, ada Cik Eli. Spesial di Palembang buat Nenek Nur Aini di Kereta Pati ya. Nenek Nur Aini sehat selalu di Kereta Pati. Itu aja Cik Abas.
1: Oke, okay, siap.
2: Buat yang lain ya.
1: Oke, okay. Ya Mbak Jarwo.
2: Ya itu aja kan, bagi-bagi waktu dengan yang lain ya.
1: Oke, okay, ditunggu lagunya ya.
2: Ya buat segala-galanya ya. Okay. Ada lagunya.
1: Ada.
2: Kalau udah buat Cik Abas sekeluarga sehat selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabi pun. Terima kasih untuk Mbah Jarwo yang ada di Lampung. Di belakangnya Mbah Jarwo boleh kita tunggu kebersamaannya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Cabat.
1: Tabipun juga, sama siapa nih?
3: Babang Tampan di Kota Bandar Lampung.
1: Babang Tampan.
3: Iya. Apa kabarnya, Cabat?
1: Alhamdulillah baik, Babang Tampan.
3: Alhamdulillah, kabar baik juga di Bandar Lampung.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, kalau cuacanya samu.

0: kayaknya nih Palembang Lampung ini
1: sama
0: 11-12 nih kemarau panasnya.
1: Iya benar sama-sama.
0: Belum ada hujan ini Ciawas.
1: Iya benar sekali itu Bang Tampan. Oke lah Bang Tampan.
0: Langsung aja lagu Lampung lagi.
1: Boleh kita siapin lagunya.
0: Mbak Jarwo Korban Dunia Maya ya. Saya minta judulnya Korban Selot ya. Lagu Lampung.
1: Korban apa?
0: Korban Selot.
1: Korban Selot ya, oke lah, kita cari lagunya ya.
0: Lampung.
1: Korban Selot. Siapa yang nyanyi itu?
0: Banyak sih versinya, ada siapa itu? Pokoknya adalah cewek.
1: Korban Selot.
0: Siapa namanya?
1: Ada ada.
0: Korban Selot.
1: Ada dari Yogi RPH. Ada dari siapa nih?
0: Salam-salam ya Ciabas ya.
1: Oke boleh.
0: Karena kecil suaranya di HP ya.
1: Oke, siap.
0: Ya tadi Mbak Jarwo ya di Lampung Timur. Selamat malam juga. Di RRI Bandar Lampung yang sedang bertugas ada Bang Medi Irawan. Selamat malam Bang Medi, selamat bertugas. Terus juga di Jambi ada Bunda Wati dan penyiarnya ada Bang Anur atau Bang Andre di Jambi semuanya. Di Sungai Liat buat Ayu Ega dan kawan-kawan di Sungai Liat semuanya. Di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari, Bang Bagas, dan pendengarnya ada Bang Riko, Ayah Puput, Madadang. Pokoknya di Bengkulu semuanya. Di Palembang ada Cek Sisi, Celi di Banyuasin. Dan keluarga besar di Palembang ada di Keretapati. Ada Ria Anggreni bersama Dede Farul dan Dede Firdaus dan Nenek Nur Aini. Itu aja, semoga Bang ataupun Cek apa sehat selalu. Ada nggak lagunya?
1: Ada. Kita tinggal siapin.
0: Itu aja karena bukan terburu-buru karena bagi-bagi waktu Cek.
1: Siap, Babang Tampan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabi pun. Terima kasih untuk Babang Tampan yang ada di Lampung. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa. Halo, selamat malam untuk Riko ya yang ada di Tanah Patah di Bengkulu. Kita coba siap ke gaya lagunya ya. Salamnya untuk Palembang, ada Cieli, Robi, Sisi juga penyiar Cie Ilham di Lampung, ada Mbak Jarwo, Bambang Tampan dan penyiar Leonardo dan Ferry di Jambi, ada Hamzah Yusuf, Bunda Wati dan Wak Udin, penyiarnya Bang Andre dan Anur Bengkulu, ada Ayah Puput, Donga, Yanto di Benteng dan penyiarnya ada Kamal dan Sopi di Sungai Liat, penyiarnya Wanda Sona dan Rima, semuanya saja yang lagi stay tune di acara Belajar Sumba Berdendang. Terima kasih untuk Bang Riko yang ada di Bengkulu ya. Kalau Bengkulu tuh apa panggilannya, Cek atau Abang ya? Baiklah, kalau Cek itu mau Cek bisa dulu, kita buka lagi, kita hadirkan dulu lagu-lagunya, tetap bersama kami di Belajar Sumba Berdendang di 88,4 FM, Perempat Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Bab.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat dan tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa

0: Ya Pak, Mang Cek Bicara Dulur masih di Belajar Sumba Berdendang di Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih tunggu kebersamaan yang nak berpiluan ya, di kesempatan malam ini. Masih ada sedikit waktu gitu. Halo Belajar Sumba Berdendang.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Handayani.
0: Oh, Mas Syukur yang ada di Handayani. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Mas Syukur. Handayani aman.
1: Alhamdulillah, sehat juga, Mas.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa nih, Mas Syukur?
1: Lagu Padang bisa ya?
0: Lagu apa?
1: Padang.
0: Lagu Padang di jam 10 kaget boleh. Sekarang Sumbaksel. Sumbaksel itu Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka, Belitung. Nah, itu. Lahat boleh?
1: Kalau Lahat Lembayung.
0: Lembayung, oke. Okay.
1: Di ujung di barat ya.
0: Kita siapin. Kirim-kirim buat siapa?
1: Boleh kirim-kirim
0: WhatsApp. Boleh. Boleh.
1: Enggak usah banyak-banyak lah, dikit banyak. Jadilah buat Mas Pen di Langkan, Mas Pen di Gasing Laut ya. Terus Mas Fauzan, Mas Indra Widodo. Terus Poe ini. Pak Disuripto. Mas Fauzan sudah ya?
0: Hah?
1: Mas Fauzan?
0: Iya.
1: Terus Putra Kembar. Terus Teh Afin. Terus Bang Napi. Mbak Nadia.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mbak Sisi, Mbak Ita, Ila Ece. Terus sama Mbak Eli. Buat semuanya Mbak.
0: Oke.
1: Rongkat ya.
0: Boleh.
1: Spesialnya. Buat Mas Abra sama Mas Dula.
0: Oke, siap.
1: Oh, ada yang lupa ini.
0: Apa tuh?
1: Ebo kemana ini? Nggak pernah itu lagi denger. Ebo.
0: Siapa Ebo?
1: Saya ayah.
0: Hah?
1: Saya ayah bukan, Ebo.
0: Cek Gaya. Dia siang. Mana kabarnya? Dia Gaya. suka hadir siang dia.
1: Oh. Kamu udah denger aku. Kalau siang pernah yang dengar
0: bulan kadang. Kadang-kadang jam 3 tiba-tiba nongol dia. Begitu.
1: Ya salam lah buat Cek Gaya ya.
0: Oke, siap. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya,
0: makasih
1: sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Syukur.
1: Oh, ini malam acara apa ya jam 9 ya?
0: Nanti jam 9 kita ada obrolan mana tadi? Ada obrolan budaya. Di jam 10-nya baru kita buka untuk tembang tanah Sumatera.
1: Oh iya ya. Ya terima kasih ya.
0: Oke. Okay. Mas Syukur ya, sama-sama.
1: Ya. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syukur yang ada di Handayani ya. Di belakangnya Mas Syukur ada siapakah? Silakan. Halo. Terputus. Halo, Belajar Sumba Berdendang.
2: Assalamualaikum, Bang Abbas yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Biaso, Bang Abbas.
0: Hah? Siapa Biaso?
2: Siapa lagi yang manggil Bang Abbas dengan sebutan Bang Abbas?
0: Asyik. Gandus aman?
2: Alhamdulillah aman.
0: Aman ya.
2: Bang
0: Abbas. Terdengar di belakang tuh ada suara ya, jadi aman tetap damai.
2: Bapak itulah. Jadi tahu ya.
0: Pak Yelah, Celi ada lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Anak beranak baik Bang Abbas.
0: Anak beranak Pak Yo.
2: Nyanyi lagu itu lupa.
0: Nah, kan enggak apa-apa loh.
2: Lupa ini sih.
0: Anak beranak.
2: Ingat oh iya ini tadi kata-kata.
0: Jangan lupa lagi ya, Ge.
2: Grogi dengan Cek Mita.
0: Asyik. Apa bisa grogi sama Cek Mita?
2: Kirim Bang Abang.
0: Oke, siap. Untuk siapa?
2: Pokoknya buat yang masuk-masuk tadi ada Bang Tampan, buat Cili. di Lampung situ, terus di Jambi Bang, apa di Jambi tadi?
0: Jambi ada Cik Amza Yusuf.
2: Iya, Bang Amza Yusuf dan kawan-kawan banyak juga. Terus ada di Bengkulu ada Bang Riko juga. Sungai Liat

0: Angka Mangpen Gaseng.
1: Iya.
0: Bang Andra, Anggi, Mas Rin, Mang Uju, pokoknya untuk kalau
1: Bang Abah selamat
0: malam.
1: Mm-mm.
0: Iya, untuk Bang obrolan budaya apa itu Bang?
1: Obrolan budaya, Age dengarkan baik Age.
0: Oh, lah diganti Bang Abah kalau malam.
1: Tidak, kebetulan Senin untuk Senin malam ini.
0: Oh, Senin.
1: Oke deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli yang ada di Gandus. Di belakang Cik Eli, boleh ya? Yeah? Untuk yang nak peluan, kita tunggu kebersamaannya. Di kesempatan malam ini, Siko Agi. Belajar Sumba berdendang.
2: Halo, belajar Sumba berdendang.
1: Halo, berdoya. Waalaikumsalam. Sama Papa Wendy.
2: Iya.
1: Papa Wendy. Cak Mano di Durian Daun aman?
2: Aman, tapi panasnya berdengkang.
1: Panas berdengkang. Alangkah berdengkang yo. Baiklah, Papa Wendy ada lagu apa nih?
2: Ini ada titipan dari Gunyumadi ya lagunya.
1: Apa tuh?
2: Ketemu mantan kule.
1: Ketemu mantan kule, Pak Ayu. Kita siapkan lagunya. Ketemu mantan kule, kita siapkan lagunya.
2: Dikirim buat semuanya ya, Bang.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, siap.
2: Karena mendekati jam 9 dan ijanya. Yang lagi monitor, selamat monitor. Yang
1: okay.
2: Lagi keriting, selamat keriting Ria.
1: Be. Iya, siap.
2: Agar 9 ke atas ya, kita buka telepon lagi. Terima kasih ya, Pak.
1: Ya, Bapak Wendy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan waalaikumsalam bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Wendy yang ada di Durian Daun, yang merupakan peserta terakhir di Belajar Sumba kali ini ya. Yang pasti terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah berpartisipasi ya, baik melalui WhatsApp kita ataupun melalui telepon kita, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan tersendiri ya di Belajar Sumba Berdendang kesempatan Senin 10 Agustus 2026 bersama 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Cik Abbas pamit dari ruang dengarnya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, Belajar Sumba Berdendang. Nantinya di jam 9 kita akan hadirkan obrolan budaya, yang mana nantinya kita akan ngobrol tentang Palembang punya cerita, film punya cara, yang akan dibawakan oleh Cik Ilham. Tetap bersama kami sekali lagi di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kawan, kok abis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah, daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan nih.

0: Ada sana rencana renovasi taman remaja di kawasan Lingkar Timur, Kecamatan Sigaran Pati, Kota Bengkulu yang sebelumnya disebut akan mulai pada awal Agustus 2026, tapi hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan. Padahal pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan pedagang di sekitar kawasan taman remaja untuk membahas rencana pembenahan tersebut. Namun memasuki pertengahan Agustus, aktivitas pembangunan maupun persiapan renovasi belum tampak di lokasi. Salah seorang warga sekitar, yaitu Mus, mendukung rencana renovasi taman remaja. Namun dia juga berharap pemerintah tetap mempertahankan pepohonan yang ada agar kawasan tersebut tidak kehilangan suasana aslinya. Dan menurutnya juga pembenahan dapat difokuskan pada sejumlah fasilitas yang memang dibutuhkan masyarakat, kayak lapangan senam, area parkir, perbaikan jalan hingga penerangan. Hal senada juga disampaikan pedagang di kawasan tersebut, Ristika Agustiani. Dia mengaku hingga kini belum nengok adanya aktivitas pembangunan maupun persiapan renovasi di taman remaja. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana tadi mulai pukul 8 sampai 9 malam kita tadi bergabung ke Palembang di sana yo, dan kini siaran balik lagi ke RRI Bengkulu di sana. Jadi bagi di sana yang lagi nak request bisa langsung aja hubungi line interaktif kami, di mana tadi juga sebenarnya lah aduh kok masuk telepon tapi caknya aduh kendala pocok itu nah, cuman miss call aja jatuhnya di sana. Jadi bagi di sana yang lain lagi ndak request kita ada di acara Tapianuli lagu-lagu ikut di sana ya, lagu-lagu Batak yo. Jadi lagu-lagu Sumatera Utara bagi di sana yang lagi nak request langsung aja hubungi kami di RRI Prompe Bengkulu.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Selamat malam di sana. Dalam malam Minggu masih bersama saya dengan Kamal yang bakal ngonya di sana sampai jam 12 malam kelak ya di sana ya. Dan kita malam Minggu udah di acara Horas Tapian Uli. Saya udah bisa baso Batak di sana. Jadi saya pakai bahasa Bengkulu aja. Enggak apa-apa, yang penting request-requestan lagunya di sana yang paling penting itu. Dan iko lalu masuk request dari Donga Riko yang ada di Tanah Pata yang hadir kembali di acara Horas Tapian Nauli. Selamat malam Donga Riko, semoga selalu terkabar baik dan sehat yo. Dan Donga Riko kok di sana juga baru gabungan tadi yo dengan Prompek Palembang di mana di acara Belajar Sumba Berendang. Dan iko lah gabung lagi bersama kita di sana Donga Riko request lagu Peca Peca dari Faro Simamora. Dan ada juga salam untuk Amza Yusuf di Jambi, Ayah Puput Donga Yanto di Benteng, dan Ani Dipkan Baru, dan untuk adik sana segalanya. Oke Donga Riko, terima kasih yang lah gabungan dan request ya. Kalau bakal kita putarkan segera. Tapi sambil menunggu requestan dari adik sana yang lain juga, saya putar dulu satu lagu dari Vicky Sianipar featuring Alsan Nababan, Anak Medan.

Oke, Arisan, itu tadi satu lagu dari Vicky Sianipar featuring Alsan Nababan Anak Medan. Dan untuk selanjutnya kita bakal beralih mutarkan requestan dari Donga Riko yang ada di Tanah Patah di sana. Lagu Pecah-Pecah dari Faro Simamora.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Halo, dengan siapa?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Horas.
0: Cuma sebatas itu Bapak Yusuf yang ngerti bahasa Batak.
1: Ini dengan Bang Kamal.
0: Iya betul, dengan Kamal. Apa kabar Pak Yusuf di malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, baik ya.
1: Cuma cuaca panas siangnya hari kan.
0: Iya, lagi musim kemarau nih kan, lagi panas-panasnya kan.
1: Musim kemarau. Aku dengar tadi berita dari Pro 1 Jambi. Ada terbakar lahan di daerah Muara Jambi.
0: Wah, turut berduka cita lah Pak Yusuf. Semoga itu ya, apa udah padam Pak Yusuf? Kalau belum padam semoga cepat padam ya.
1: Iya, tapi helikopter yang sering membantu juga pemadaman bawa air yang pakai tangki besar.
0: Alhamdulillah kalau saya itu iya, berarti pemerintah tanggap. Cepat tanggap ya, takutnya menyebar kan.
1: Iya,
0: takut karena warga yang terdampak.
1: Iya, karena tanahnya tanah gambut daerah Sungai Gelam. Muara Jambi ya. Tanah gambut tuh susah dipadamkan.
0: Iya.
1: Bang Kamal ya. Dia makan di bawah, di dalam.
0: Oke, semoga seluruh warga sekitar yang di dekat daerah terbakar itu semoga selalu aman, selalu sehat Pak Yusuf ya. Semoga tidak terdampak, kena dampak iya dari kebakaran itu ya.
1: Ya, tapi ku dengar tadi beritanya dari damkar, semua dari personel damkar dan Polri, TNI juga turun.
0: Langsung turun ke lapangan Pak Yusuf ya?
1: Ya, ke lapangan.
0: Kudengar
1: berita tadi untuk pemadam, tapi dia pakai alat berat juga dengan tangki air.
0: Oke, semoga aman terkendali lah Pak Yusuf ya.
1: Iya.
0: Oke, mau lagi di acara Tapian Nauli, Horas Tapian Nauli lagu-lagu.
1: Tapian Nauli lagunya Mataharimu ada ya?
0: Mataharimu. Boleh. Iya.
1: Matahariku apa mataharimu ya?
0: Matahari.
1: Matahari.
0: Nanti kalau kita cari dulu Pak Yusuf.
1: Ya, kalau udah ada gantinya apa ya, bunga merara.
0: Bunga merara.
1: Iya, merara.
0: Oke. Ada salam-salam juga Pak Yusuf?
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Kamal ya, selamat malam.
0: Semoga sehat
1: selalu. Kemudian ada Bang Riko tadi ya, salah tadi masuk di Belecet ya di Pro 4. Timebang dan
0: yo gabungan juga tadi Bang Riko tadi.
1: Iya gabungan Malem juga tapi dari Belecet atau pesan tingkat. Kemudian ada Malma Dadang, ada siapa lagi ya? Ayah Puput, untuk semua lah tanpa terkecuali dari hanya Pajit. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat beristirahat ya, lagi beristirahat.
0: Oke.
1: Lagunya ada ya?
0: Ada Pak Yusuf.
1: Ya, tentunya Bang Kamal, selamat malam, selamat berjumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Horas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas juga Pak Yusuf. Terima kasih sudah gabungan. Ini sambil nunggu adik sana yang lain masuk requestan, kita dengarkan dulu sampai selesai lagu dari Trisna Sintar BR Kliat.

0: Oke, di sana itu di satu lagu Nangka Muda, ciptaan dari almarhum Jaman Tarigan. Oke nih, sudah masuk lagi telepon, langsung aja kita angkat. Halo, assalamualaikum, dengan siapa?
1: Waalaikumsalam, dengan Yanto, Dongang.
0: Oh, halo, Dongang Yanto, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga Dongang. Lagi santai juga Dongang. Malam Selasa kan?
1: Duduk santai di pondok.
0: Duduk santai. Cak Manu siang tadi masih panen juga dak dong ah?
1: Iya, terik ini kan siang tadi.
0: Iya. Walaupun kemarin sempat lah yo diguyur hujan gitu kan di Bengkulu kan.
1: Iya, tapi di sini masih belum ada hujan.
0: Oh, masih belum ada hujan dong ah? Oh. Hmm. Di Bengkulu kemarin sempat ada seharian tuh agak lama juga, dere juga dong ah. Semoga lah hujannya bergilir ke arah Benteng dong ayo. Biar tidak.
1: Kalau hari Senin Senin tuh Senin minggu kemarin tapi hujan deras cuma sebentar jam.
0: Oh, tapi syukurlah dong ya. Ada juga gitu diguyur hujan walaupun di musim masih kemarau itu.
1: Iya masih ada ini.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa dong ya?
1: Lagu apa nulis kan?
0: Iya betul dong ya.
1: Cuma lagunya agak lama, ada dong ya.
0: Boleh kita carikan dong ya.
1: Lagunya judulnya tuh Ada Talenta.
0: Apa dong ah? Agak pelan-pelan dikit dong ah.
1: Ada Talenta.
0: Ada Talenta.
1: Tada.
0: Tada.
1: Tada Talenta.
0: Maaf dong agak kurang jeli kok dong saya dengarnya dong. Apa kuping saya yang kurang?
1: Oh ini Tada Talenta.
0: T Tada.
1: S S.
0: Oh Sada Talenta.
1: Iya.
0: Sada Talenta, oke dong.
1: Nyanyinya cewek.
0: Cewek dong ayo. Oke dong ah. Adur, salam-salam dak dong ah.
1: Salam-salamnya buat Tonga, Kamal, dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Tonga Riko di Tanah Patah, Kota yang Puput. Pak Anjo Yusuf lagi yang di salam kenal. Itu aja dong ah.
0: Oke, siap dong ah. Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan yang ada di Palembang. Dan ini kalau ada masuk dua requestan, langsung aja kita putarkan dulu dah requestan dari Deng Yusuf yang ada di Jambi tadi ya. Request lagu Matahariku. Langsung aja kita dengarkan bersama.

Oke, di sana itu di satu lagu requestan dari Pak Yusuf yang ada di Jambi, dan kita bakal beralih ke selanjutnya requestan dari Dongayanto, kita dari Jambi ke Bentengnya di sana. Request lagu Delahundo Tu Ahu Sada Talenta dari Ermin Simbolon.

0: Prompar FM.
1: Kabar kita.
2: Di sana, kebakaran menghanguskan rumah milik warga bernama Rido dan istrinya Ica di Jalan Kebun Veteran Tigo Bengkulu pada Senin 10 Agustus 2026 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di sana. Kebakaran diduga dipicu oleh kompor yang masih menyala di bagian dapur saat pemilik rumah sedang berangkat menuju kantor. Api hampir menghanguskan seluruh bagian rumah yang berada di kawasan permukiman padat penduduk. Petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Kemudian disusul 2 unit tambahan untuk membantu proses pemadaman. Informasi selanjutnya di sana, rencana renovasi taman remaja di kawasan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, yang sebelumnya disebut akan dimulai pada awal Agustus 2026, tapi hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan. Padahal pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan pedagang di sekitar kawasan taman remaja untuk membahas rencana pembenahan tersebut. Namun memasuki pertengahan Agustus, aktivitas pembangunan maupun persiapan renovasi belum juga tampak di lokasi. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Prompat FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Huffeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana tradisi gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Semumdam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Budaya yang telah mengakar tersebut terus dijaga warga melalui berbagai kegiatan bersama, salah satunya membersihkan masjid dan lingkungan desa. Dan dalam kegiatan tersebut, warga secara sukarela bahu-membahu melakukan berbagai pekerjaan kebersihan, mulai dari menyapu halaman dan lingkungan masjid, mengecat dinding hingga membersihkan sejumlah bagian bangunan masjid yang membutuhkan perhatian. Informasi selanjutnya, di sana maraknya aksi geng motor di Kota Bengkulu beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Bengkulu. Setelah mempertimbangkan dampak buruk aksi geng motor itu, Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu akan mengeluarkan fatwa haram bagi geng motor. Demikian salah satu kesimpulan rapat pleno MUI Provinsi Bengkulu yang bertempat di Sekretariat MUI Jalan Kapuas Padang Harapan. Rapat dipimpin langsung Ketua MUI Provinsi Bengkulu Zulkarnain Dali, didampingi sekretaris dan beberapa pejabat lainnya. Salah satu yang menjadi bahan kajian dalam rapat pleno MUI kemarin, sambung Zulkarnain, sudah sangat banyak laporan dan keluhan dari para orang tua mengenai aksi geng motor yang sering berkonvoi di malam hari dengan membawa senjata kayak pedang, tombak, dan juga sejenisnya. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: lang aku galang-galang jendang. Jadi jarah-jarah ni lah apa? Gaya kepulang dari gom itu, mungkulan naik terkali. Gaya dari rumah ni pulang naik na.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Waluh berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulingga.
0: Gelarku Bundar Sinulingga. Kami tading jenda, ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belangayo. Denda tinggal ngo turunun keempat, lit 20 rumah adat. Si ku inget, gundaring tading 2 rumah adat, lingga.
1: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulingga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Si Waluh Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Waluh Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu suku inget 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran gak diingani, gak ditempati. Jadi ini pun kalau gak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Waluh Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Waluh Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah tai ini tahun 1862, yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamlah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Ya di sini bikin pestanya pun bisa, sembah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Waluh Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik, syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah Si Waluh Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini, berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing, maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu Walu Jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun

0: Gontong royong, anak kampung lah semua. Kayuna pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada dormal, katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya, 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa, mejua-jua.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari Jepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem. Nah, dalam gerakan itu ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut sampulu julna labu sulun pesulung dalan merubah sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara ini, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Perompek Bengkulu FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Selamat pagi segalanya di sana. Selamat menyaksikan siaran kami hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi adik sanak dimanapun Anda berada, tentunya bersama kami di RRI Pro 4 91,7 MHz, tepatnya pada pagi hari ini di Selasa 11 Agustus tahun 2026. Bersama saya, tentunya akan bersama saya Inga Sofi dan Dang Arpan nanti akan membersamai Anda sekitar pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentunya dengan semangat pagi nih, adik sanak dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, tetap mendengarkan dari sajian RRI Pro 4. Dan semangat pagi tentunya mengawali seluruh aktivitas adik sanak segalunya yang nanti akan berakhir pada malam yang sangat dirindukan nih. Dang Arpan, okay. Tentunya dengan semangat pagi nih sudah absen ya Dang Arpan ya.
1: Sudah absen ya.
0: Oke, okay, tentunya nih masih mengawali semangat pagi yang nanti di bulan Agustus nih ya Dang Arpan.
1: Iya, Ma.
0: Di semangat pagi dan semangat kemerdekaan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya Dang Arpan. Dan tentunya di sana dimanapun Anda berada, sahabat budaya kita juga akan nanti di Barindo Pagi nanti adik sanak juga jangan melewatkan sajian kami, baik itu lagu maupun informasi yang kami sampaikan nanti di kabar kita. Dan tentunya juga ada beberapa sajian-sajian khusus, lagu-lagu dan informasi yang terupdate di rri.co.id ataupun dapat adik sanak download di RRI Digital.
1: Oke deh, nah di sana Inga Sofi dan para man ngawani di sana jadi jam 5 sampai jam 10 kelak. Yang biasa di sana kami juga ucapkan karena zalam kumanang dah Inga Sofi ya, selamat melaksanakan yang berkami Islam untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Berikut yang biasa kita anehkan di awal kebersamaan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan pastikan sepanjang hari kau bersama Prom.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu ke neraka.

Sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sharif kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah kepada-Mu.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. "Terus, terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Dikala tangan sedikit berlumur tanah kotor, terdengar suara tek, tek, tek, suara tukang bakso dorong lewat. Sambil menyeka keringat, kuhentikan tukang bakso itu dan memesan beberapa mangkok bakso setelah menanyakan anak-anak siapa yang mau. Ada satu hal yang menggelitik pikiranku selama ini ketika saya membayarnya. Si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng bekas kue. Lalu aku bertanya, atas rasa penasaranku selama ini, "Mang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu dipisahkan? Barangkali ada tujuannya ya?" "Iya Bu, saya sudah memisahkan uang ini selama jadi tukang bakso yang sudah hampir 17 tahun. Tujuannya sederhana saja. Saya hanya ingin memisahkan mana yang menjadi hak saya, mana yang menjadi hak orang lain atau tempat ibadah, dan mana yang menjadi cita-cita penyempurnaan iman." "Maksudnya?" saya melanjutkan bertanya. "Iya Bu, agama dan Tuhan menganjurkan kita agar bisa berbagi dengan sesama. Saya membagi tiga dengan pembagian. Yang pertama, uang yang masuk ke dompet artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Yang kedua, uang yang masuk ke laci artinya untuk infak atau sedekah, atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang bakso, saya selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja. Kemudian yang ketiga, uang yang masuk ke kaleng, karena saya ingin menyempurnakan agama yang saya pegang, yaitu Islam, mewajibkan kepada umatnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar ya Bu ya. Nah, istri saya menyetujui bahwa di setiap penghasilan harian, hasil jualan bakso ini disisihkan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji. Hati saya sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si tukang bakso tersebut, belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu. Dan seringkali berlindung di balik tidak mampu atau belum ada rejeki. Terus saya melanjutkan sedikit pertanyaan, "Ya memang bagus, tapi kan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk memiliki kemampuan dalam biaya, Pak." Ia menjawab, "Itulah sebabnya Bu, saya justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu. Karena definisi mampu bukan hak Pak RT atau Pak RW, bukan juga hak Pak Camat ataupun MUI. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang yang tidak mampu, maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia yang tidak mampu. Sebaliknya, kalau kita mendefinisikan diri mampu, maka insya Allah dengan segala kekuasaan dan kewenangan Allah akan memberi kemampuan pada kita." Masya Allah, sebuah jawaban elegan dari seorang tukang bakso.

pencerah jiwa. Cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang, kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu, teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata, perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah, tapi sudah pasti yang terbaik."

Kabar kita pada pagi hari ini, Anik Sanang, rencana renovasi Taman Remaja di kawasan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, yang sebelumnya disebut akan dimulai pada awal Agustus 2026, kini belum menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan. Padahal pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan pedagang di sekitar kawasan Taman Remaja untuk membahas rencana pembenahan tersebut. Namun memasuki pertengahan Agustus, Arik Sanak, aktivitas pembangunan maupun persiapan renovasi belum terlihat di lokasi. Salah seorang warga sekitar, Mus, mendukung rencana renovasi Taman Remaja. Namun ia berharap pemerintah tetap mempertahankan pepohonan yang ada agar kawasan tersebut tidak kehilangan suasana asri. Kabar kita selanjutnya, di sana anggota DPD RI Hajjah Destita Karilinisani mendorong rumah almarhum Maestro Kain Besurek Al-Calat Zamora di Jalan Danau Dendam Tasuda Kota Bengkulu dikembangkan menjadi galeri seni. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan internalisasi kriya dan wastra dengan bertema Kain Besurek, Warisan Budaya Kita Untuk Nusantara yang digelar Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Bengkulu pada Senin 10 Agustus kemarin. Senator Destita mengapresiasi BPK Bengkulu yang memilih kediaman almarhum Al-Calat Zamora sebagai lokasi kegiatan untuk mengenalkan dan melestarikan kain besurek. Menurutnya rumah maestro tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi ruang edukasi bagi masyarakat khususnya generasi muda. Demikian kabar kita pagi hari ini, Adik Sana. Kita nantikan satu jam lagi ke depan dan kami akhiri kabar kita pagi hari ini.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual, menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu pada 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter. 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Habib dan
1: Syarifah. Syarifah turunan Syarif itu. Hmm. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat.
2: Nah,
1: orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Nah, merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah padau tujuh dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual padau tujuh dulu, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore kita jam 5 berangkat selfie, anakku itu disuruh pulang kasih tahu di kampung saya dipenjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat

0: hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
0: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
2: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upaya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK itu pemeriksaan ulang.
3: Dari awal lagi.
2: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru, baru kita clear di situ.
0: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
4: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
0: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
5: Untuk penegak hukum itu, itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini, harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
0: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Alasan ini yang terjadi pembangunan lahan secara masif, siapa yang tahu jawab? Anggota dewan bisa tanggung jawab. DAD sampai di bawah adatnya, sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, nah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
0: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
7: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00% kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
0: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya, mengharapkan perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
8: Mudah-mudahan dengan adanya ini, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
0: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk

memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.

0: Pendengar Perompat, selamat berjumpa kembali dalam acara Seni Nada dan Budaya Senadia Perompat RRI Jakarta.
1: Di sana selamat pagi, terima kasih masih menyaksikan siaran kami di Berendo Pagi dengan saya Dang Arpa Rahman hingga Sofi. Hari ini tentunya hari yang ke-11 untuk bulan Agustus 2026. Wah, jam-jam cekku biasanya ada sana kita lah pada sibuk di rumah ada untuk berangkat. Ada yang mandi, ada yang sedang sarapan. Karena jam 6:30. Lebih-lebih mungkin anak sekolah ada. Pas siap-siap diantar kayaknya, apalagi masih SD. Itu kalau luar biasa di sana kalau anak kita SD kelas 1, kelas 2. Itu caknya maknya banyak sekolah juga di sana. Lebih repot ya, pagi-pagi lah raminan di jalan. Jadi tetap hati-hati. Jadi juga sana-sana gitu mungkin begawainya agak jauh. Ada yang di kota Bengkulu tapi gawainya di Seluma, arah Tai, Satu Kepayang. Sebaliknya juga di sana pasti Akak-akak lah mulai berangkat, tetap hati-hati juga di perjalanan. Kami sampaikan nanti beberapa informasi dari rri.co.id di sana. Salah satunya yang kami siapkan adalah ado 47 tahun bertahan Rasno rawat usaha sapu warisan orang tua. Nah, kan sering di sana gitu nengok orang jualan sapu. Nah, ini salah satunya adalah Pak Rasno. Kita akan sampaikan setelah satu lagu yang telah kami siapkan. Kalau di sana pernah ke Bengkulu Selatan, di Bengkulu Selatan, mana kota kenangan, itu ada salah satu pantai yang kalau di sana lewat jangan ditinggal di sana, mampir. Itu namanya Pantai

Di sana usaha kerajinan sapu karya kreatif milik Rasno Soekarno ini masih bertahan hingga kini di sana. Bayangkanlah 67 tahun umurnya. Dirintis sejak tahun 1979. Lalamu kok di sana ada dengan bininya. Jadi Rasno ini menjalankan usaha dari tokonya di Jalan Mejen Sutoyo nomor 7 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu. Jadi kalau di sana sejak di Jalan S. Pramanko ndak berangkat ke arah Padang Harapan itu sebelah kiri dia di sana. Jadi usaha ini bermula sejak orang tua Rasno. Rasno yang merupakan perantau membuat kerajinan sapu sebagai mata pencaharian. Setelah orang tuanya tidak lagi menjalankan usaha itu, Rasno meneruskan hingga menjadi usaha keluarga yang bertahan selama puluhan tahun. Itu ada sana. Jadi perjalanan usaha karya kreatif cukup panjang sebelum menetap di Tanah Patah. Usaha itu pertama kali dijalankan di kawasan depan kampus Unihas pada tahun 1979. Udah itu pindahlah ke belakang kantor Telkom pada tahun 1980 dan menempati lokasi sekarang sejak 1983. Nah, sapu lidi ya di sana. Ini menjadi salah satu produk utama yang masih dibuat langsung oleh Rasno dengan keterampilan tangan. Selain sapu lidi, tokonya juga menyediakan berbagai kerajinan berbahan bambu, ada pelorotan, kayu dan juga sapu ijo. Bahan baku kerajinan diperoleh jak sejumlah daerah di Bengkulu dan juga didatangkan dari luar daerah. Beberapa pasokan berasal dari Palembang, aduh yang jak Lubuk Linggau, hingga Pulau Jawa. Harga sapu lidi yang dibuat Rasno berkisar Rp15.000, ada pula Rp20.000 per buah, tergantung ketebalan dan tingkat kerumitan. Sementara sapu ijo dijual dengan harga sekitar Rp25.000 sampai Rp50.000 per buah. Nah, informasi dari sana kami sampaikan dari rri.co.id. Selamat beraktivitas dari sana, semangat pagi. Ya, jangan loyo-loyo. Masih buat dari sana kita yang masih bengong, nak ngapain, dak. Ah, putus dari sana, kalau jam terus berputar, hari semakin siang lah. Nah, oranglah udah menggalau-gawian, kita masih mikir apa-apa-apa, tidak. Yang penting seduhlah kopi. Kalau lah ngopi, nanti kalau lagu-lagu perempat, lah jelas terbakar semangatnya.

Adik sanak, dimanapun Anda berada, kabar terkini tentunya masih bersama kami di RRI Pro 4, di mana tradisi gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Semundam, Kecamatan Ipu, Kabupaten Mukomuko. Budaya yang telah mengakar tersebut terus dijaga warga melalui berbagai kegiatan bersama, salah satunya membersihkan masjid dan lingkungan desa. Dalam kegiatan ini, warga secara sukarela bahu-membahu melakukan berbagai pekerjaan kebersihan, mulai dari menyapu halaman dan lingkungan masjid, mengecat dinding, hingga membersihkan sejumlah bagian bangunan masjid yang membutuhkan perhatian. Tentunya dengan kebersamaan kami di RRI Pro 4 nya di sana, nanti kita akan berakhir di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Barendo pagi-pagi hari ini tentunya masih bersama kami Nga Sofi dan Dang Arpan.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dari kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM.